kirab merah putih menyambut 81 tahun Indonesia merdeka, para peserta menyusuri Jalan Raden Intan hingga berakhir di kawasan Bundaran Adipura. Bentangan merah putih sepanjang 300 meter menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan tersebut. Bendera raksasa itu dibawa bersama-sama sebagai simbol persatuan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua FMPN Lampung mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan kemerdekaan. Momentum hari ulang tahun Republik Indonesia perlu menjadi ruang untuk kembali membangkitkan semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Kirab tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk kembali menghayati makna kemerdekaan. Beranjak mit informasi Saibari, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengatakan ke destinasi wisata yang berada di sekitar Gunung Bromo masih aman dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih berada dalam kondisi aman karena titik api yang terjadi di kawasan Bromo juga dinilai masih cukup jauh dari lokasi wisata tersebut. Apabila kondisi karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengalami perubahan dan mulai mengarah atau mengganggu kawasan objek wisata di Kabupaten Probolinggo, maka pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan pembatasan kunjungan. Langkah pembatasan akan dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila situasi berkembang dan berpotensi membahayakan wisatawan maupun masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Demikian Wakca jam 7, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, masih Amalia temani Minak Muahi di Helauni Pagi Kani Kali Sinji Jama lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Jadi tetap nengiskon Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: Dek, mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Nah, cocok mas, cocok banget. Memang harus seperti itu mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak mas.
0: Iya toh maksudnya Dek, gak ngerti mama Siki.
1: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngunu Dek, mama sih wedi di penjara.
1: Hai, mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Minat Muakhir kadu pukul 7:20 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Minat Muakhir aktivitas pagi ini mulai semakin ramai ya. Untuk Minat Muakhir yang barangkali sedang dalam perjalanan, ya semoga perjalanannya menuju tempat tujuan itu berjalan dengan lancar. Dan untuk yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan. Dan untuk para pelajar nih yang sedang menuju sekolah, semoga hari ini mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat ya. Dan khususnya untuk orang tua yang sedang sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Pokoknya apapun kegiatan kita pagi ini, mari kita jalani dengan penuh semangat Menak Muak ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan program 4 RRI Bandar Lampung, karena masih banyak lagu-lagu daerah dan juga informasi yang akan menemani Menak Muak hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Pagi Hani.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
4: Suara Budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
8: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mina Muwaki, RRI Bandar Lampung akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Adapun rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai dan juga penyebaran benih ikan serta Bintang Radio 2026. Acaranya ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Catat Mina Muwaki ya. Jangan sampai lupa, di tanggal 2 sampai tanggal 8 September 2026 Mina Muwaki bisa datang dan mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 di RRI Bandar Lampung. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Jangan lupa Mina Muwaki tanggal 2 hingga 8 September 2026.

Mina Muaki, yang namanya menjaga kebersihan itu kan adalah tugas dari masing-masing individu, begitu, begitu Mina Muaki ya. Dan tentunya kita tidak hanya berfokus ataupun juga mengandalkan pemerintah gitu ya, baik pemerintah pusat ataupun juga daerah, tapi juga harus memiliki kesadaran dari diri kita sendiri nih Mina Muaki ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan, ataupun juga kita harus menyadarkan diri kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan Mina Muaki, ada informasi di mana warga Bandar Lampung ini yang masih nekat untuk membuang sampah sembarangan, kali ini harus lebih hati-hati Mina Muaki ya, karena Pemkot Bandar Lampung berencana untuk memperketat pengawasan dengan memasang CCTV di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi rawan pembuangan sampah, terutama di kawasan aliran sungai hingga pesisir. Dan bahkan Wali Kota Bandar Lampung juga menyebut bahwa program tersebut sebagai CCTV 1000 wajah Mina Muaki ya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah warga untuk membuang sampah ke kali, karena tumpukan sampah yang masuk ke aliran sungai itu bisa menyumbat aliran air dan meningkatkan potensi terjadinya banjir ya. Dengan pemasangan CCTV, Pemkot Bandar Lampung berharap aktivitas warga di sejumlah titik rawan ini bisa terpantau, sehingga masyarakat semakin disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan gak cuma masang kamera di satu atau dua lokasi nih Mina Muaki ya, Pemkot Bandar Lampung juga menargetkan jaringan CCTV tersebut nantinya bisa terintegrasi. Nah kan, dengan begitu pengawasan bisa dilakukan secara lebih maksimal di berbagai wilayah, mulai dari aliran sungai hingga kawasan pesisir. Nah itu dia Mina Muaki ya, jadi kali ini harus lebih berhati-hati. Dan Amalia setuju nih kalau seandainya dipasang CCTV, jadi masyarakatnya juga kalau seandainya membuang sampah sembarangan jadi mikir berkali-kali lipat gitu Mina Muaki ya. Karena menurut Bunda Eva nih, persoalan sampah itu nggak cuma jadi tanggung jawab pemerintah gitu ya. Kesadaran dan keterlibatan masyarakatnya juga sangat dibutuhkan untuk mencegah banjir sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan gitu Mina Muaki. Bener ini, harus dari diri sendiri gitu ya, yang sadar kalau seandainya kita nggak pengen di daerah tempat tinggal kita itu banjir gitu ya. Maka kita juga yang harus mencegah gitu adanya ataupun juga timbulnya banjir dengan cara ya tidak membuang sampah sembarangan gitu Mina Muaki. Jadi harus tetap berhati-hati nih Mina Muaki ya sekarang ya. Bukan berarti kemarin-kemarin itu gak hati-hati gitu ya. Harus lebih waspada gitu Mina Muaki ya. Tentunya dengan adanya pengawasan ini juga barangkali bisa membuat masyarakatnya ini jadi sadar dan juga peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Warca jam 8.
2: Mina, muaki kesiapan peralatan menjadi salah satu fokus dalam apel gelar pasukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang digelar Polres Mesuji bersama Forkopimda dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dapat digunakan saat dibutuhkan. Kapolres Mesuji mengatakan kesiapan personel harus didukung dengan peralatan yang memadai. Karena itu, pengecekan sarana dilakukan secara menyeluruh setelah apel berlangsung. Setiap instansi memiliki peran penting dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. Kesiapan peralatan akan mendukung respons yang lebih cepat saat terjadi keadaan darurat. Selain memeriksa peralatan, peserta apel juga mendapat arahan terkait langkah pencegahan kebakaran. Upaya tersebut mencakup patroli rutin, deteksi dini, dan penguatan komunikasi lintas sektor. Mesuji adalah salah satu daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan instansi terkait berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dengan dukungan sarana yang siap pakai, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Beranjak mit informasi Saibahi. Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan wisata yacht untuk memperkuat ekosistem wisata bahari Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Menteri Pariwisata mengatakan wisata yacht menjadi salah satu dari tiga pilar utama pengembangan wisata bahari berkualitas di Indonesia bersama wisata cruise dan diving. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan yacht tourism karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berada dalam kawasan Coral Triangle yang memiliki kekayaan biodiversitas laut. Pengembangan wisata yacht membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pelaku industri, investor, komunitas, pemerintah, dan pelaku wisata. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu ekosistem industri yacht tourism yang semakin kompetitif sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Demikian Wakca jam 8. Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
0: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Nina Muaki, terima kasih Pak Gunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Informasi di pagi Hani Sinji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa Festival Egrang ini juga bisa memperkuat komitmen ruang aman anak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perlindungan anak itu nggak bisa cuma ngandelin regulasi minat muakiat, tapi juga harus dibangun melalui kolaborasi, sinergi, dan juga partisipasi bersama mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial. Gerakan nasional ruang aman dan nyaman bagi anak itu mencakup berbagai lingkungan kehidupan minat muaki ya, mulai dari keluarga, kemudian juga ruang publik, satuan pendidikan, hingga ruang digital. Nah, komitmen yang dibangun oleh warga di Kecamatan Ledo Kombo ini punya arti penting minat muaki karena menghadirkan pemerintah desa dan juga masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama menyelesaikan persoalan di tingkat paling dekat dengan warga. Nah, Bupati Jember mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Bagi Pemkab Jember, penguatan ruang aman ini merupakan bagian dari pembangunan yang menempatkan pemenuhan hak masyarakat sebagai perhatian utama. Festival Egrang sudah berkembang menjadi kegiatan yang punya makna lebih luas minat muaki bagi masyarakat Ledo Kombo karena dibalik bentuknya yang sederhana, festival ini juga membawa pesan tentang kepedulian, empati, kegembiraan, dan juga harapan. Ya, setiap kelompok yang datang membawa cerita serta kekuatan masing-masing, kemudian bertemu dalam satu ruang melalui karya dan juga tradisi. Nah, dalam Festival Egrang itu juga diikuti deklarasi dan juga penandatanganan komitmen ruang bersama Indonesia oleh para kepala desa sekecamatan Ledo Kombo.

0: Samwari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingat ke

0: Pung nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Mina Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Mina Muaki tinggal.
3: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Minak Mewangi, Pagunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Lagu-lagu Bangi Anjak Seluruh Daerah di Nusantara, Amalia Cukupkan Tanta Ijapai. Uli selanjutnya Kampu Tungga di acara Nemu Nyimah untuk edisi Hani Sinji. Tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

Muari seluruh Babin Kamtibmas di jajaran Polsek dan Polsubsektor se-Kabupaten Mesuji serentak membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Personel turun langsung ke wilayah binaan masing-masing untuk menyampaikan edukasi tentang pentingnya memasang bendera di rumah dan tempat usaha. Warga juga mendapat bendera secara gratis untuk dipasang di lokasi yang mudah terlihat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Mesuji kepada seluruh jajaran. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan. Babin Kamtibmas berinteraksi langsung dengan warga di lingkungan masing-masing. Pesan patriotisme disampaikan bersamaan dengan ajakan menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air.

Beranjak met informasi Sai Bakik, angin kencang menyebabkan pohon kedondong hutan tumbang di Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kepala BPKD Kota Bandar Lampung mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pohon jenis kedondong hutan berdiameter sekitar 120 cm itu patah setelah diterpa angin kencang. Pohon yang patah tersebut kemudian tumbang dan menimpa bagian samping rumah atau dapur warga, serta menyebabkan atap warung mengalami kerusakan sedang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD Kota Bandar Lampung kemudian melakukan evakuasi pohon tumbang untuk membersihkan lokasi dan memastikan kondisi sekitar aman. Dalam penanganan kejadian tersebut, BPBD dibantu pihak Kelurahan Bumi Kedamaian, Babin Kamtibmas, Babinsa, Linmas, serta personel Satpol PP. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang, khususnya saat terjadi angin kencang maupun cuaca ekstrim. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putunggadi Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah minak muahi kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat ya. Putunggal lo jama amalia di Kanisinji Kanisenin tanggal 10 Agustus Kuahibu 26 ya. Minak muahi di acara Nemu Nyima togok karena pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi yang cerah hari ini minak muahi, mudah-mudahan yang lagi sibuk kerja ini mudah-mudahan kerjaannya hari ini beres gitu ya, atau yang lagi santai-santai gitu kan sambil nonton sinetron atau sambil masak gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran program 4 ini bisa menemani suasana minak muahi di setiap harinya ya. Yaudah minak muahi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rom 4 ya di 0811720988. Sudah ada yang masukkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun. Apa kabar, Dok? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak sehat, Wak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Semuanya ya.
1: Kalau sehat ya. Hari tanggal 10,
0: Wak. Kadu tanggal 10.
1: Iya, kadu tanggal 10.
0: Lagi lain ampai tanggal 10. Kadu tanggal 10, Njisa. Apa cerita? Tanggal 1 pagun beni. Tanggal 1 ampai lewat.
1: Jam sampai 100 atau wah.
0: Api?
1: Jam sampai 100.
0: Oh, what sih? Kadang harga ngisi bensin. Kepa kita.
1: Hitung ini wah, ada wah cuma wah kayak ada kenawa, kayak ada dikatakan kenala cuma pagi melihat nih.
0: Nah, sina kan api cara terhalus ya kan. Oh. Daripada ya, mangido, ki mangido kan nyanyi jelma suuzon lah.
1: Iya teman-teman. tapi mak boleh moni tahu kan tahu mangido deh wah.
0: Nih yuk kan. Karena di aku seunyin-unyin neda.
1: Makasih nah, makanya demon ya jangan pun perempat ya hati buat pencerahan.
0: Iyo makin cerah lagi kini kun midija lah dok.
1: Nah yo, juga matahari dong panas.
0: Iyo lah di langit ada mata. Apa sih?
1: Lagu api wah.
0: Lagunya uat makanai beken, cie. Gegoh niku lah yo. Kadusina uat diniku jama bebay saseha. Saseha.
1: Oh, ini nyak bebay saseha. Amat lah wah. Abai wahnya. Makanai ganteng lah wah.
0: Makanai beken.
1: Yo. Beken api lah wah.
0: Beken kece.
1: Oh.
0: Makanai beken. Beken tuh api yo. Masa tapi, kini, udah, masa aja. Kini yo ki masalah beken
1: sih. Tapi kantongnya masih kini sama kantongnya.
0: Oh, pasti insyaallah.
1: Oh. soalnya kan di beken deh kan mau terlalu sih nah, wo. Ki tampan oke lah. Kantong duh, kungkung tentu.
0: Beken sih keren loh.
1: Yo keren, tapi kan keren ki kantong nek kan yo kerennya kurang lah, wo.
0: Oh, ketina niku ngenahne anjat dompetne.
1: Iya, dompetnya ngenahne bawa isi pi amat. Oh, itu gonya kan mido. Oh. Jadi iya mau bekennya.
0: Lainnya saya Jawa.
1: Iya, jena edo wa si Jawa wa.
0: Makanai beken sinam, api tergantung sudut pandang orangnya lah. Kalau ya, seandainya ngelihatnya dari sisi A, ya yang dipikirinnya ya A gitu. Sama
1: tapi itu cuma ini waktu kan makannya beken. Bang aneh, bang nih kami mall pe bang kami menutun. Ini kuda ya sebanyak kayak gue
0: aneh. Oh, sina ketine lain api makanai sejati. Gimakanai sejati sa, iya saya pandai dah api
1: kan,
0: sih.
1: Tapi kan wo, tapi kan saling menutupi wo.
0: Iyo ki kadu jadi encilah, ki kadu jadi pasangan, ki makung jadi pasangan, nah bakal api.
1: Babah Pembeli cinta sih hidup mati.
0: Acak ham sedekah. Yeah. Iya.
1: Sedekah. Iya benih mah ya daripada ini cowok sinawa yo.
0: Acak ham sedekah jama ulun saya ngebutuhkan. Iya kan?
1: Dek, dek alasannya kan dia wah dek nih. Ini makan duit apa yo? Nih kan nyakung gajian yo.
0: Yuki, ya kan ki mak kedi sampai kenal kia yudang dikenil lah.
1: Oke, okay. Bagaimana cinta hanya jenuh kita?
0: Yu ketine sedekah sina.
1: Yo, adalah kadik-kadik nak cinta naga wah.
0: Yo, payu kita.
1: Ada salam ya wah.
0: Yo.
1: Salamnya makai Bang Yusuf Hanza, buat ayah Abdullah Waikanan selalu ganteng di udara, buat nih penyiar Waikanan semoga selalu sehat ke Unyine, buat muni ayah Senen, ayah Nurdin, wah Putri yo sama Udo, selamat pagi, tapi kabar netian yo sehat yo, wah buat muni ayah Setan Sebuah, Bang Pedi ke Selatan, Bang Riko, Bang Hamham, Bang Jomlo, Aat Cibi. Ayah Basir, ayah Galih, terus buat muni Bahrin, Pak Dekatima, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, buat muni Bunda Ros, si Buros, Bunda Samba, Bunda Eni, buat muni Kak Nabila, Mama Pungki, ayah Yus Pundu Pidada, ya Darson, Bang Zaini, selamat pagi Bang Zaini, semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dilancar orang rezekinya Bang Zaini. Pokoknya Bang Zaini keluarga selalu sehat. Pokoknya makasih seru nyenyak lah wah.
0: Oke, siap.
1: Spesial nih wah, makin nenek wah yo.
0: Iyo.
1: Nenek siapa?
0: Nenek Serati.
1: Double spesialnya makai wah keluarga semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Selalu dilancar orang rezekinya.
0: Amin.
1: Niat berkinas keluarga semoga cepat sama dijabah sama Allah SWT.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih wah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ya untuk Edo. Aduh gabung di nemu nyimah ya dan oke ada siapa ini? Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Baren Lampung Timur.
0: Baren Lampung Timur. Gimana keadaannya Lampung Timur?
2: Lampung Timur agak mendung tapi panas.
0: Agak mendung tapi panas. Gimana tuh?
2: dingin-dingin panas.
0: Dingin-dingin panas. Ya udah deh. Baren mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Siapa aja?
0: Ada banyak, ada dari ada Mekanai Beken, ada Diniku sama Bebai Saseka.
2: Yang terakhir aja, Bang.
0: Oke, siap. Yang terakhir aja ya.
2: Apa tadi yang belakangan?
0: Kenapa?
2: Yang belakangan tadi apa namanya?
0: Bebai Saseka.
2: Kalau di bahasa Indonesia kan apa, Mama ya?
0: Aduh, apa ya? Amalnya juga kurang paham ya.
2: Katanya bebai itu apa gadis kan?
0: Bebai itu perempuan.
2: Tapi nggak pasti gadis ya?
0: Iya, perempuan bisa perempuan dewasa gitu.
2: Ya, salamnya tadi apa yang baru turun?
0: Ada Edo.
2: Oh, Edo,
0: Kak.
2: Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat ada Mas Afin. Ada Kak Maman. Ada Pak Riri. Ada di Bang Entok, ada di yang sering pantun itu Malia,
0: ada ini apa Sultan Seguai,
2: ada Dadian, ada Nabila, ada Dadang Lampung Tengah, ada Pak Riyadi Lampung Tengah. Ada Lili, ada Mama Dila, ada Bunda Sambang, Mang Amin. Nah, ya, si Bang Nurdin. Bang Narawi. Nah, Pak Toto, Nama Sabri. Nah, Pak Surati, ada Pak Purnomo, Pak Jumiran.
0: Iya.
2: Pak Muridan. Siang-siang. Nah, Hermansa. Ada Pun Bolo-Bolo.
0: Iya.
2: Nah, lagi si Pak Wiratno, ya, Kota Bumi. Ada yang di Gandis itu siapa? Ada Pak Musub Jambi.
0: Iya.
2: Ada yang di Kopi Selatan itu apa ya namanya?
0: Ada Bang Pendi.
2: Ada Bunda Sia. Ada Bunda Nen yang ada di Gandhi. Ada Sirmanto di Natal. Ada Timan di Kayangan.
0: Oke, siap. Oh, tadi ini Mbak Ren, Bebai Saska itu artinya adalah perempuan yang pencemburu berat gitu. Jadi apa, cemburu buta gitu. Gitu. Iya, cemburunya berlebihan gitu. Perempuan yang apa, cemburu berat lah pokoknya gitu.
2: Cemburu buta itu loh, Mbak.
0: Jadi lagunya mau yang ini aja, Bebai Saska ya. Oke, siap.
2: Ya udah, itu aja.
0: Oke, iya. Amin, Allahumma amin. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Mbak Ren ya, yang ada di Lampung Timur. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih kabarnya Kak Eni?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat, panas banget nih di sini.
0: Sehat ya, iya sama ya, panas juga di sini nih.
3: Gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, udah sarapan
0: iya. Ta? Insyaallah udah. Udah, alhamdulillah. Oh, bener nih.
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Mekanai Beken, ada Diniku, sama Bebai Saska.
3: Ada yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Oke deh, baik.
3: Salahnya tadi buat Edo ya, di Teluk. Terus Bahrin, Amin. Topan Kota Karang, Bang Nurdin, Mas Raja Cintang Ano, Pak Tendi, Pak Jarwo, Bunda Samba, Mama Pungki, Bu Roskita Mean. Buat semuanya aja ya, Malia.
0: Oke.
3: Semuanya sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lampunya jangan diterobos.
0: Iya dong, pasti.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni ya, yang juga udah gabung di 255112. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak Eda. Alhamdulillah sehat. Aduh. Suane api yo.
4: Anak Eda.
0: Mekeh pai. Kepa Pulau Sebesi.
4: Alhamdulillah sehat. Sekarang ini panas terus.
0: Panas terus.
4: Di Bandar Lampung aja hujan kada?
0: Makung.
4: Tunggu, hati ini
0: hujan. Iyulah.
4: Hujan doren juga.
0: Api?
4: Hujan doren.
0: Lagi musim kada di desan? Kada musim.
4: Musimnya musim asal-asal lah.
0: Oh, penyana kok ada musim duren di desan?
4: Lamon.
0: Oh, Mak Lamon. Oh, di
4: lagunya
0: Di api, di Dija lagune uat Mekanai Beken, uat Diniku, jama Bebai Saska.
4: Ini juga lagunya api.
0: Bebai Saska.
4: Ini betina juga ya.
0: Iyu, saya terakhir. Oke, siap.
4: Agak salam PK ya.
0: Iyo.
4: Pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggung ya, api kabar ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Uku muli lunik ne, mudah-mudahan sehat mone. Terus mone sama dua putri ne ya, sama udah ne, mama Pungki ne, api kabar. Pekadina ne mone di Raja Bahasa Nyunya ini, api kabar. Mudah-mudahan sehat. Sama ketinggalan mone sama dari Sekura ne mone.
0: Iya.
4: Jema Mama Ani di jalur 2, mudah-mudahan keluarga sehat mone. Mama Ani mone Nabila mone di Weluni. Terus mone jema Bunda Selfie ya. Jema Ibu Ros mone di Kedamaian, api kabar. Terus mone jema Abang Darsen ya di Raja Basa ya. Api kabar jema Abang Putra Alam mone di Raja Basa, Kanusia mone di Raja Basa ya. Jema kakak Hayati di mana di Natar ya. Jema siapa lagi? Asep di Lempasing ya. Jema kakak ini Indah Kuan mana di Lempasing. Jatuh Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Api Kabang, Jodoh dan Kodo ya. Mudah-mudahan sehat punya mawan. Edok mana di Teluk ya, jema abang Pak Edstop ya, di Waikuyung. Jema abang Haji Muiz ya, di Kedatun ya. Mudah-mudahan selalu sehat mana, jema abang Tunden di mana.
0: Iya.
4: Abang Suradi di Sina Anom, abang Maman di Palang Besi, abang di Lampung Timur. Jema Atin bola-bola di mana, jema Pandai Ketiman ya. Tunggu ini ya,
0: oke
4: ya.
0: Oke.
4: Jema kakak ini
0: Kak. Siapa?
4: Kami jadi jam apa ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat menyemawan mone. Bantu nyinuin negara. Buat kakak, terima kasih kak ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Salam juga bapak saya.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan bapak selalu sehat menyemawan.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Nurdin ya. WhatsApp-an Ji, uat Bang Irin, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Amelia?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Panas diang-diang.
0: Oh yo, lagi musim nih. Maafi api lah yo.
5: Ya, amti syukur aja yo.
0: Iyo. Di jalan kok.
5: Iya do.
0: Agak gini siapa di DJ uat lagu makanai beken uat diniku jama bebai saseha
5: diniku goreng
0: diniku gao. Okay.
5: Ya salam ya. Terima kasih binyo kalian sehat selalu di sebelah sini yo. Jama Edo Bahring lima Senin mak lupa ya kalau pada sehat ya. Jama Wa Putri kayak Udo mak lupa ya. Jama Datuk Atin ya sama Ibu Ros, Bunda Ros ya. Saya mana ya? Nong Darson ya aja bahasa ya. Ya mana Bila, Cibi, Kang Maman, mak lupa mana. Zaini, mak lupa mana kalau sehat ya. Ya sama Ciwai Kanan ya, ya sama Terimo Abdullah ya, orang tengah-tengah ya. Ya sama Terimo ya, Darman, mak lupa mana. Ya sama Romli, mak lupa mana. Pokoknya sama Alvin Bolo-Bolo, Topan, mak lupa ya. Jomblo, jama Hamham, Mama Dila, yo, Riko, Gerung Tataan, Amir, Bunda Samba, yo, lupa mana? Jama Bahrin, jama Jarwo, mak lupa yo. Jama Sunyi Nunyi nih Malia, yo.
0: Oke.
5: Okay. Simulang hati-hati, jaga kesehatan. Ramon debu gantanya.
0: Iyo.
5: Terima kasih yo. Sehat selalu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya. Kado gabung Moni di 255112 ya ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811 7209885 ya. Ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Yakun.
0: Tapi pun.
6: Apa kabar dengan Mbak Amalia?
0: Alhamdulillah sehat. Siapa ini?
6: Yang dari Jambi.
0: Oh, Bang Hamzah Yusuf.
6: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat berarti ya.
6: Sehat benar. Sudah masuk ke musim kemarau mungkin.
0: Iya benar. Jadinya sudah panas terus ya.
6: Tidak pernah hujan.
0: Iya, karena musim kemarau.
6: Iya.
0: Iya, ya udah Pak Hamzah Yusuf mau dengerin lagunya siapa nih?
6: Lagu yang terakhir tadi apa judulnya?
0: Bebai Saseha.
6: Iya, lagu istirahat.
0: Oke.
6: Apa artinya tuh ya?
0: Artinya itu tadi perempuan yang cemburu berat gitu.
6: Oh, yang cemburu buta.
0: Iya, betul. Iya. Ada
6: Sapanya pertama sekali untuk Mbak Amalia ya. Selamat selamat bertinggal. Semoga ya selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Iya.
6: Kemudian untuk semua lapen pro 4 Kamar Lampung keempat terus kecuali dari H sampai Z. Selamat pagi untuknya Mbak Amalia, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya, musibah dan musibah. Terima kasih banyak.

0: Telepon jauh-jauh dari Jambi ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Suaranya putus-putus.
1: Minanwati di Serangsem.
0: Oh, Minanwati di Serangsem. Apa kabar nih, Nan? Sehat yo. Cak putus-putus sih, Nan. Suara Ninan. Sinyal yo. Halo. Minan hajar nangis lagu nangis apa? Kenapa?
1: Lagune
0: uat mekanai beken uat diniku jama bebai sasaka.
1: Uat diniku yo kak.
0: Diniku payu kida. Hajar kirim kirim salam.
1: Pakai nya satu asin, itu jenol di telur, dan seneng, jomblo, apa lagi ikan ham, yang namang,
0: iya,
1: pang, nasrul, nabila, wairuni, nasir. Kenal apa? Amjad Yusuf di
0: Jambi.
1: Kenal Amjad Minanwati di Serangsem. Amjad Yusuf di Jambi. Yang Pendi, Rasayati di Nat. Irin,
0: iya.
1: Dan Sultan Sabuayan. Lah, Pusit.
0: Iya.
1: Sidi Panjang Aji.
0: Saya dipanjang AA Cibi.
1: Pakai dipanjang ya, salam salam Anton, salam Komadi ya. Terus Emily, siapa Tung, Putra Jawa, terus Siti. Nurdin, Simon, Dwi Pulang Sedesi, salam kenal. Kayak seunyine lah kak ya.
0: Oke, seunyine. Salam kenal.
1: Minan Wati di Serangsem.
0: Oke deh, siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue Minan Wati, kadu gabung munih ya di acara Nemu Nyimah. Payu kidah minak muakhi kadu lamon penelpon saya Amalia terima di pagi kan sinji, jadi kam rehatan pai karena Amalia insyaallah ada cok ngebuka luot line teleponnya ya pagun di Nemu Nyimah. Tetap nengiskan perempat FM suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja. Eh, lu ini nge-vape aja terus.
0: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek.
0: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermanfaat.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sehingga kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Ya, minak muaki naik ancah sama nyanyi di Papua Unjang nangkuti mak kakas satunta sudah tugasnya Amalia ngancah minak muaki di sepanjang pagi kan di Sinji ya dan Amalia kilomahap semakung nih kadu mak dacok lagi angkat telepon anjah minak muaki karena minak muaki dacok ngelanjutkan di sesi saya kekua ya di acara namu nyima Sinji bersama Nona Karisma ya. Akhir kata Amalia kilomahap ki watak lencap cawa Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

Mina, mewakili pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengembangkan wisata olahraga sebagai salah satu sektor pariwisata yang dapat menarik lebih banyak kunjungan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Singkawang mengatakan pengembangan wisata olahraga dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan kekayaan sektor wisata dan kuliner yang dimiliki daerah. Kunjungan atlet senior Brunei Darussalam menjadi salah satu contoh bagaimana kegiatan olahraga dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas pariwisata. Pemkot Singkawang juga mendorong pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan olahraga sehingga pengalaman selama berada di Singkawang dapat menjadi alasan untuk kembali berkunjung. Beranjak mit informasi Saibari, sekitar 25.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti Festival Tari Dukduk Der Semarangan di Lapangan Simpang 5 Semarang sekaligus mencatatkan rekor di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID. Pemerintah Kota Semarang tercatat dalam rekor LEPRID sebagai pemrakarsa dan penyelenggara rekor Festival Nari Bareng Dukduk Der Semarangan diikuti peserta terbanyak. Wali Kota Semarang menegaskan penghargaan yang diraih untuk seluruh masyarakat Kota Semarang. Pencapaian tersebut menunjukkan kebersamaan seluruh warga Kota Semarang dalam merawat tradisi lokal. Tari Dukduk Der Semarangan menjadi media untuk membawa tradisi lokal ke ruang publik sekaligus mendekatkannya dengan generasi muda. Tari Dukduk Der Semarangan memiliki keterkaitan erat dengan tradisi dukderan yang berkembang sejak abad ke-19. Dalam perkembangannya, tradisi tersebut lekat dengan ikon warak ngendok yang mempresentasikan akulturasi budaya di Kota Semarang. Nilai keberagaman yang hidup dalam tradisi tersebut perlu terus diterjemahkan melalui ekspresi seni yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Penyelenggaraan Festival Nari Bareng Dukduk Der Semarangan juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu angin dari Kanca Sunyini di Papun Jenganan Kuti. Masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Senin 10 Agustus 2023. Dan kesempatan kali ini buat Anda Minamu angin masih ditunggu ya, melalui WhatsApp dan juga teleponnya. Kita akan dulu dari ada Edo di WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam Nabi Pun.
0: Iya Pun, apa kabar Edo?
1: Alhamdulillah sehat. Atuh gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat, menyayan Edo. Kita di sini gimana nih hari ini?
1: Alhamdulillah kangen juga ini sama Atuh ini.
0: Oh masa? Kamu kemana aja ini?
1: Biasalah tuh sambil nguli.
0: Sambil nguli, siap deh. Edo, kita punya lagu yang mau diputer, silahkan dipilih. Ada Mak Sejiwa dari Yani Salma, ada Lain Mak Sayang dari Winda Fidriani, sama Jimpang Maju dari Zuliana.
1: Lain Mak Sayang atuh.
0: Oke, boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya buat semuanya aja ya tuh ya. Salamnya buat Wo Putri sama Udos, sama Nenek aja. Pokoknya untuk yang lainnya, semoga kita selalu kasih kesehatan, selalu dilancarin semua rezeki kita ya tuh ya.
0: Amin.
1: Terima kasih atuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih. Ada Edo yang udah ikutan ya di kesempatan kali ini, dan masih ditunggu juga di 255-112 nya untuk Anda minum lagi yang pengen ikutan bersama kami ya, karena waktunya juga masih cukup panjang. Kita rata kita telponnya di 255-112 nya Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kabar nih?
0: Alhamdulillah, wawai sehat kita di sini. Iya, ada siapakah di sana?
2: Di sini sama Pak Suradi di Sindangan.
0: Pak Suradi sudah lama. Be, dengan Nona di sini. Mbak Lia tadi pagi. Ih. Udah lama banget enggak dengerin Pak Suradi suaranya kemana aja nih?
2: Ya biasa dikepunya dap.
0: Ah, mantap jiwa ya. Oke deh Pak Suradi, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Mak Sejiwa dari Yani Salma, ada Lain Mak Sayang dari Winda, sama Jimpang Maju dari miliknya Zuliana.
2: Yang nomor dua.
0: Yang nomor dua, boleh. Mau kirim salam kah?
2: Salam nih buat Sungil Dawo. Semoga ada semua. Wabil khusus kepada penyiar-penyiarku RRI, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suradi di Sindang Anom yang udah ikutan ya di siang hari ini. Dan untuk Anda minum lagi masih ditunggu juga di 255-112 nya dan juga di WhatsApp di 08-1172-09885 ya. Kali ini langsung aja kita angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Semangat banget ya ada Mbak Jarwo di sana. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat kita di sini Mbak Jarwo.
3: Panasnya di Pahoman, cuacanya cetar ya membahana.
0: Oh, cetar membahana. Di sini terik sekali pokoknya ya. Sama aja di sana ya. Oke deh Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Mak Sejiwa dari miliknya Yani Salma, terus juga ada Lain Mak Sayang dari Winda, sama Jimpang Maju jadi dari Zuliana.
3: Simpang Maju aja lah.
0: Simpang Maju aja. Oke, siap. Mau kirim salam gak nih?
3: Dia baru turun, ada Pak Suradi ya, Sindangan.
0: Iya.
3: Dia ada Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jamaah Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Sama Topan.

0: dan juga Hendy di Kemiling, Hendy di Oku Selatan. Unyin-unyin ini lah Nak Nona ya.
1: Seunyin-unyin nih ya.
0: Sialnya buat Nak Nona sekeluarga sehat selalu ya Nak Nona.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun merdeka ya. Ada Pak Jarwo yang udah ikutan di siang hari ini ya. Dan untuk Anda Minda Mungaki masih ditunggu juga. Untuk Anda yang pengen ikutan ya di 255-112 nya. Kita angkat lagi teleponnya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
1: Halo, ada siapa nih?
2: Di Kemiling.
1: Halo, ada Kak Eni ya?
2: Iya, benar
1: kan? Oke,
2: gimana
1: Kak Eni?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sehat juga, seneng ya kalau misalnya sehat semuanya ya.
2: Walaupun gak punya duit ya, seneng
1: itu
2: ya.
1: Itu dia ya, benar banget. Oke deh, Kak Eni, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Mak Sujiwo dari Yeni Salma, ada Lain Mak Sayang dari Winda, sama Jimpang Maju dari Zuliana.
2: Ada yang nomor 2.
1: Nomor 2, boleh. Mau kirim salam ya, Kak?
2: Salam.

0: perdamaian buat Nona Karisma, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Nona Karisma. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Eni tadi ya yang udah ikutan di siang hari ini, dan di belakang Kak Eni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Iya pun, silakan masuk. Ada topan bener gak nih?
2: Iya, pakai seluler lah biar gak
1: pakai seluler. Oke deh, topan, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Masuk Jiwa, ada Lain Mak Sayang sama Jimpang Maju.
2: Ya, nomor 2 aja lah Kak Nona.
1: Boleh, mau kirim salam Kak.
2: Ya, tadi yang baru turun ada Mbak Eni di Kemiling, ada juga tadi Pak Suradi Sindang Anom, tadi ada Mbak Jarwo juga, ada Edo juga sama Nenek di Parami 2, ada Nai juga di Waikandis, terus juga ada Bunda Samba Lampung Timur, ada juga Datu Atin, Tugu Duren. Ayo Kak Nona, nanti malam siap dia tanggal 10 nih, belah Sumba apa Sungai Liat apa Jambi?
1: Hari ini tanggal 10, nanti aku cek dulu ya.
2: Cek ya.
1: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Kak Nona, kalau pulang hati-hati pakai masker Kak Nona ya, panasnya
1: luar biasa. Siap deh pokoknya ya.
2: Makasih Kak Nona ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, nanti dicek dulu ya topannya. Aku tanya juga hari ini siapakah yang akan jadi hostnya ya. Dan kali ini untuk Anda Minda Muaki masih ditunggu untuk Anda yang pengen ikutan di 255-112-nya dan juga di WhatsApp ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo, Bang Senen di hari Senin. Sehat ya?
3: Ya.
1: Siap. Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Bang Senen? Ada lagu dipilih nanti ya. Ada ya. 3 lagu, Bang. Ada dari miliknya Yani Salma dengan Mak Sejiwa, Lain Mak Sayang dari Winda sama Jimpang Mas Maju. Baik, siap. Mau kirim salam kah, Bang?
3: Bunda Res Jaga Baya, semoga sehat, sama Gila yang kembal, Eni Pula Panggung, Eni Pula Panggung, sama Gila yang kembal, Bunda Sambal Kompimor, Gila Keluaran, Lirik Keluaran, Sendi Kusatan, Sendi Kusatan, Dato Raja Basa, Pasir Basakannya, Mama Poki, Datu Atin, Tugu Duren. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih juga Bang Senen.
3: Ya, kesehatan ya.
1: Siap, Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen yang udah ikutan di siang hari ini ya. Di belakang Bang Senen, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yang ganteng ikutan
4: kamu
1: juga. Apa tuh?
4: Jam 10, coy.
1: Kenapa tuh? Harusnya jam berapa tuh?
4: Emangnya jam 2 sore.
1: Oh gitu.
4: Iya, kalau sore kan aku sampai soan, baik gak sadarnya aja.
1: Iya, justru hari ini ya, pagi ini biar semangat hidup ini ya.
4: Oke, gitu ya.
1: Ada lagu nih untuk orang ganteng, Mak Sejiwa dari Yani Salma, ada Mak Lain Mak Sayang dari Winda sama Jimpang Maju dari Zulaina.
4: Ya, mending Zulaina salah.
1: Zulaina aja, boleh. Mau kirim salam kah?
4: Ya, salamnya untuk semua yang sudah on air. Ya, buat kamu tetap semangat dalam menyambut kemerdekaan RI ke-81.
1: Siap.
4: Tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng dari Waikanan yang udah ikutan ya di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang juga untuk Anda Mina Mungaki yang mungkin baru aja gabung nih, dan juga baru aja dengerin juga ya melalui frekuensi di 88,5-nya ataupun lagi dengerin juga melalui RRI digitalnya. Kita rehatan dulu ya di siang hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Mina Mungaki tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah.

0: menjaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa,
5: tepo sliro,
4: artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

Tidak mungkin deh kaca sunyi nih. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimak untuk edisi hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di telepon dan juga di WhatsApp. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita masih dalam Khlauni Dawahani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Bidang Wangi DKI Sunyi ini, Polres Mesuji mendorong warga memasang bendera merah putih di rumah dan tempat usaha menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jadi ajakan tersebut juga disampaikan melalui seluruh Babin Kantipmas yang bertugas di wilayah Kabupaten Mesuji. Arahan Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi secara serentak di wilayah binaan masing-masing. Personel memberikan edukasi sekaligus membagikan bendera secara gratis kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, Minamuaki, kali ini seluruh Babin Kantipmas di jajaran Polsek Polsubsektor se-Kabupaten Mesuji serentak membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dan kegiatan dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi personel yang turun langsung ke wilayah binaan masing-masing menyampaikan edukasi tentang pentingnya pemasangan bendera di rumah dan tempat usaha. Dan demikian, Minamuaki, waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kan dulu suruh duduk.
2: Duduk. Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh kan. Sini kita duduk. Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
6: Oh iya.
4: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
6: Iya.
4: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
4: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Mina Muaki, banyak orang tua yang ngerasa resah saat melihat hasil tulisan tangan anaknya yang terlihat berantakan. Ada yang naik, ada yang turun, bahkan sulit dibaca. Nggak jarang juga anak langsung diberi label kurang berlatih, ceroboh, atau malas belajar, padahal kondisi tersebut bisa jadi merupakan indikasi disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar spesifik atau learning disability yang mempengaruhi kemampuan ekspresi menulis seseorang. Anak dengan kondisi ini umumnya mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran menjadi simbol visual berupa tulisan tangan. Perlu dipahami bahwa disgrafia ini nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Yang mengalami disgrafia justru seringkali memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan ide-ide cemerlang. Kesulitan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan pemrosesan memori kerja visual motor. Hal ini membuat proses memegang pensil, membentuk huruf, serta mengatur jarak antar kata hingga menyusun kalimat menjadi tantangan yang amat berat. Ada beberapa gejala umum yang dapat diamati oleh para orang tua maupun pendidik di sekolah, seperti memegang alat tulis yang kaku, anak sering memegang pensil dengan posisi aneh atau memegang terlalu erat hingga tangannya cepat lelah dan sakit. Bentuk dan ukuran hurufnya tidak konsisten karena tulisannya campur aduk antara huruf kapital dan huruf kecil serta ukuran huruf tidak beraturan. Garis tulisan berantakan karena tulisan sulit bertahan sejajar pada garis buku, tanda garis sering melampaui, dan juga selanjutnya Mina Muaki lambat saat menyalin catatan. Anak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menulis dibandingkan teman sebayanya. Penanganan disgrafia itu membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Mempressure anak dengan latihan menulis yang berlebihan tanpa terapi justru dapat membuat anak frustasi dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Langkah awal yang dapat dilakukan di rumah adalah melatih motorik halus melalui aktivitas yang menyenangkan seperti bermain clay atau mewarnai. Selain itu, konsultasi dengan psikolog atau terapis okupasi sangat disarankan untuk mendapatkan diagnosis dan metode pendampingan yang tepat.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Rompat FM, suara

Minamoari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
2: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bina Muwaki dimanapun Bina Muwaki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 12 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini Bina Muwaki, informasi yang kami hadirkan masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Bina Muwaki, DKC Sunyini, ajang olahraga sepatu roda bertajuk Lampung Rookie Championship 2 2026 digelar pada Sabtu 8 Agustus 2026 di PKK Agro Park Sabah Balau, Lampung Selatan. Kejuaraan ini menjadi wadah bagi para atlet sepatu roda untuk mengasah kemampuan sekaligus kompetensi memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Dalam ajang tersebut, sejumlah kategori perlombaan dipertandingkan mulai dari speed slalom, classic slalom, speed slalom beginner, classic slalom beginner, hingga slalom beginner. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya atlet yang ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Berdasarkan data peserta, kategori U9 woman diikuti oleh 33 atlet dan U9 men sebanyak 27 atlet. Sementara itu kategori U12 woman diikuti 19 atlet dan U12 men sebanyak 4 atlet. Untuk kategori youth woman tercatat 5 atlet turut ambil bagian. Demikian Bina Muwaki, Wakca pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Si, istilah petun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, wai kanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jaga damar. Di samping

Tidak mungkin untuk Anda yang siang hari ini kayaknya banyak banget kerjaannya, dan tentunya kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja saat ini menjadi perhatian serius para ahli kesehatan. Pola kerja sedentary atau minim aktivitas fisik terbukti berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri punggung hingga resiko penyakit kardiovaskular. Menurut sejumlah penelitian kesehatan, durasi ideal untuk duduk terus-menerus sebaiknya dibatasi maksimal 30 hingga 60 menit saja. Setelah rentang waktu tersebut, pekerja disarankan untuk bangkit dan melakukan gerakan ringan. Para ahli merekomendasikan rumus 20-8-2 dalam siklus setiap 30 menit. 20 menit duduk bekerja dengan postur tubuh tegak dan ergonomis, 8 menit berdiri untuk meregangkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, 2 menit berjalan ringan atau melakukan peregangan secara singkat. Akumulatif dalam satu hari kerja atau 8 jam, total waktu duduk idealnya tidak melebihi 8 hingga 5 jam. Sisanya diisi dengan aktivitas berdiri, berjalan, atau bergerak di area kantor. Menerapkan jeda bergerak di sela-sela jam kerja tidak hanya menjaga kesehatan tulang belakang dan sirkulasi darah, tapi juga efektif menyegarkan fokus serta produktivitas kerja sepanjang hari.

0: sebelum berkomentar pedas di media sosial? Nah, itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: Bidang Wangi Nekan Cestung ini selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti siaran budaya, siaran berjaringan budaya Belajar Sumba yang juga pada hari ini Bidang Wangi Senin 10 Agustus 2026 dari RRI Manokwari dan Jakarta dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.
1: Koreografer Harmonio Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 yang benar-benar sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Iya. Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya kan?
1: Waduh,
2: ya, sudah mulai
1: kekeringan kering. Ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Manusia, kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yumaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segi tiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku ornamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa ornamen Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakatnya. Mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya tak? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
2: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih, membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah, seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat, itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
2: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
3: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan, seperti itu ya.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
3: Iya. Jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan, itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan seperti begitu.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
3: Iya.
2: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
3: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
2: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
3: Iya.
2: Nah, ini
3: banyak
2: sudah
3: tari yang saya ciptakan.
2: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
3: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional, selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
2: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
3: Iya.
2: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
3: Betul.
2: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
3: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
2: Oh, rambut juga ini?
3: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
2: Oh.
3: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
2: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
3: iya,
2: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
3: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
2: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
3: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di Sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya, iya, kita semua suku ada di dalam Sanggar, dan mereka benar-benar punya minat untuk belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita, sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
2: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
3: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
2: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
3: Iya, gitu. Hanya kembangkan geraknya saja.
2: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
3: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media, baik itu WA maupun YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
2: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya, Pak ya, tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya, Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana, Pak, dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
3: Iya. Kalau orang tua

0: ini bisa menyampaikan apresiasi mereka ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya, kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di jalan percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya, kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai.

0: menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama. Seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton itu, alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya.
0: Jenis
1: juga
0: tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung kesana saja untuk mendaftar, ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk apa mendaftar.
1: Okay. Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke Sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya Sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Riantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di Sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berikutnya.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan waktunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong seluruh pondok pesantren memperkuat komitmen sebagai lembaga pendidikan yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Imbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Haji Zulkarnain dalam acara konsolidasi dan koordinasi forum komunikasi pondok pesantren atau FKPP seprovinsi Lampung, tepatnya di pondok pesantren Hidayatul Mubtabin Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ia meminta pimpinan dan tenaga pengajar pesantren bersama-sama menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dengan memastikan lingkungan belajar yang nyaman aman bagi anak. Informasi selanjutnya di siang hari ini Minam Waki, kali ini Provinsi Lampung mencatat capaian membanggakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan mendapati peringkat pertama secara nasional pada tahap pertama pendataan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung, Ahmad Driswan Nasution mengatakan bahwa capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena BPS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dan tentunya menemui untuk mendukung pendataan, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan ke seluruh wilayah Lampung. Mereka melakukan pendataan di lokasi, berbagai lokasi mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah. Demikian Minum Waki, waktunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktunya selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Puaking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Puaking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Puaking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: FM Suara Budaya Lampung.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

Minum Woki bagi sebagian anak malam hari mungkin jadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Tapi bagi anak-anak Sanggar Seni Merah Putih, malam justru merupakan waktu menari, menabuh alat musik, dan belajar mengenal budaya. Dan juga Sanggar Seni Merah Putih di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, tidak hanya menjadikan seni sebagai materi latihan, dan di tempat tersebut Minum Woki anak-anak juga belajar disiplin, bekerja sama, percaya diri, hingga mengenal tata krama. Wakil Ketua Sanggar Seni Merah Putih Dwi Prasetyo mengatakan bahwa mayoritas peserta tari masih duduk di bangku SD dan juga SMP. Peserta paling dewasa berada di tingkat SMK, di SMA, mengajarkan seni pada anak-anak tentu memiliki tantangan tersendiri, salah satunya membangun kebiasaan disiplin agar mereka mau mengikuti latihan secara konsisten. Informasi selanjutnya di sore hari ini, setelah menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah pusat dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultasi, Dr. NIB Ilham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini ruang pengabdiannya tidak berada pada level nasional, melainkan meluas pada kawasan Asia Pasifik. Per 1 Agustus 2026, ia diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Government Institute dan juga United Cities and Local Government Asia Pasifik dan atau UCLGASPAC dan Perserikatan Kota dalam pemerintah daerah seluruh Asia Pasifik. Penunjukan tersebut menunjukkan bahwa ia ke ruang kerja baru dan mempertemukan isu pembangunan kota, infrastruktur berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah, riset serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. Demikian Minum Woki waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Ya, minum hari ini kan casunya jumpa lagi bersama saya Ferry Nurjadi yang akan menemani Anda di Prodang Dud ya. Nanti kita akan mulai untuk seperti biasa di 0721255112 0811720988 ya. Sudah ada telepon yang masuk sepertinya. Kita akan langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Kuna Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun majarbo.
1: Mana kabarnya Nak Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya nih wawai sehat walafiat.
1: Amin, cuaca di Pawoman panas ya.
0: Panas asli, cerah.
1: Gua tahu panas di lipa-lipa ya. Tapi lagu nih Nak Ferry.
0: Lagu nih Tujuh Kata Cinta Soroja Angka Satu.
1: Soroja.
0: Soroja ya.
1: Okay. Salam nih jamaah seunyi nih spesial jaman Aperi keluarga saya selalu yang Aperi ya.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Baik, sudah ada Mbak Ning Setiawati ya di Waikandis ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabar sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ya. Kita masih di apa kasih kesehatan dengan Allah ya Bang.
0: Amin amin.
2: Lagunya ya Bang?
0: Lagunya ada Tujuh Kata Cinta. Orang
2: yang pertama aja Bang.
0: Yang pertama ya?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Salamnya tadi buat Mbak Jarwo, selamat sore ya Mbak, semoga sehat terus. Juga buat Bang Topan, terus buat Bang Seneng, terus buat Bunda Samba, terus buat Bunda Ros, buat Mbak Eni yang ada di Gemili, terus buat Bang apa itu Iram yang ada di Lampung Barat, pokoknya semuanya aja deh ya. Tanpa terkecuali buat Abang Ferinya selamat menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Ning Setiawati. Aduh terputus ya. Baik di 0721255112. Baik sudah kembali masuk. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen ini, Muni?
3: Sehat.
0: Sehat ya?
3: Yo. Apa lagu nih?
0: Lagu nih. Wah, Tujuh Kata Cinta. Angka Satu Seroja.
3: Seroja.
0: Seroja ya.
3: Siapa ya?
0: Yo, silakan.
3: Bunda Ros juga bayar. Semoga sehat. Mama
0: Lira dan
3: Jembatan Kembar. Nenan Wati di Jansem. Ning di Waikandis. Mahal nih dipanggil Kulai Panggung. Kulai Panggung. Bunda Ros Jaga Baya. Bunda Ros Kedemaya Budi Tepung Timur. Ya Pertuaran Irin Pertuaran Pendik di Ukur Selatan. Lalu Nurdin di Palau Sulawesi, Dasar Raja Basang, Dasar Batak Sani, Mama Kuki, Datuk Atin Tugu Duren, Remeli di Waikanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, JK Waikanan, Dedok Seluk, Pasti Derman di Waikanan. Terima kasih, Dek.
0: Jama-jama.
3: Semoga ikut sehat selalu.
0: Amin, amin. Bang Senen juga sehat. Waalaikumsalam. Di belakang Bang Senen sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar,
4: Bang Peri?
0: Yo.
4: Alhamdulillah sehat. Kabar Bang Peri?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Peri.
4: Iya, apa lagu nih, Kari?
0: Lagu nih, wah, Tujuh Kata Cinta, Angka Satu, Seroja.
4: Tujuh Kata Cinta, gue,
0: ya. Tujuh, ya. Tujuh Kata Cinta, ya, oke.
4: Salam-salam,
0: ya. Ya, silakan.
4: Ya. Senen sampai debah antum maka sesenggolan yo.
0: Heeh.
4: Wan bajar wo mun mak lupa yo.
0: Heeh.
4: Jama minan wa transem yo. Jama edoh topan, jama Amir Lepung Timur Bahrain yo. Jama Bunda Sambah.
0: Ya.
4: Jama Mama Dita Hamham yo. Jomblo yo mak lupa mana. Jama topan, jama anji yo. Afin bolo-bolo mak lupa mana ini, mak lupa mana yo.
0: Heeh.
4: Jama fokus wa kanan sunyi wa kanan lah yo.
0: Ya.
4: Mak sebut saya. Jama Abang Garson Raja Basa mak lupa mana yo.
0: Mm-hmm.
4: Rara di Gerong Air, Jama ACB mak lupa yo.
0: Mm-hmm.
4: Jama mana? Nabila yo mak lupa yo. Pokoknya mm-hmm. Jama Sunyi na yo.
0: Sunyi ya.
4: Nah, terima kasih Bang Peri yo.
0: Jama-jama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin mungkin ada lagi sembari kita menunggu nanti ya. Kan kita lanjutkan acara kita nanti di setelah nanti acara tentunya di maksud kami setelah azan nanti kita akan lanjut lagi ya. Baik, kita masih menantikan yang ingin bergabung sambil kita menunggu. Waduh, azan asar tentunya kita akan putarkan terlebih dahulu ya. Ada beberapa lagu dan juga iklan berikut ini.
5: Mengenal moto Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
6: Ya Allah! Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
7: Kamu ya? Habis ngecas nggak dicabut lagi?
6: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
7: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
6: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
7: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
6: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
7: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
6: Tetap ngalir ya bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
5: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
3: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
2: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
3: Bahaya apa, toh, Mbak?
2: Ya, nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
3: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
4: Aduh, waduh.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Suara Budaya Lampung.
4: Wahca jam 16.
5: Minamaritim dosen dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, Polinela, sukses melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Mengusung inovasi integritas biosikal farming system di tim PKM yang terdiri dari Rizky Rahmadi, Ketua, Priyadi, dan Pajar Rohman, anggota, dosen, serta Nayu Aspira dan Robi Imam Sarwanda, anggota mahasiswa, berhasil mendampingi kelompok tani Poktan Mekar Jaya mengelola limbah pertanian menjadi pupuk mandiri guna mendukung budidaya edamame sehat bernilai ekonomi tinggi. Ketua Tim Pengabdi Rizky Rahmadi menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai solusi atas tingginya biaya produksi yang dikeluarkan petani akibat ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia sintetis. Di sisi lain, potensi limbah jerami, tongkol, jagung, dan kotoran ternak sapi di desa tersebut sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya memecahkan masalah kemandirian pupuk, tim juga mentransfer teknologi bioproteksi berupa insektisida organik dari ekstrak daun sirsak dan bioherbisida alami dari hasil fermentasi air kelapa.

Ke warca selanjutnya, persiapan menghadapi pekan olahraga wartawan nasional Porwanas terus dimatangkan melalui program pemusatan latihan dan tryout tesi tinggi. Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kedisiplinan serta penguasaan teknik para atlet, terutama dalam mengantisipasi permainan lawan yang dominan menggunakan karet pitik. Koordinator dan penanggung jawab tim tenis meja Sudogaon Sinaga atau Bang Edo menjelaskan bahwa pelatih ini diimpukuskan untuk menghadapi peta persaingan ketat dari daerah-daerah kuat. Dari total 7 medali emas yang diperebutkan, tim tenis meja memasang target tinggi untuk membawa pulang sekitar 5 medali emas demi meraih predikat juara umum di kandang sendiri. Terkait kedisiplinan para atlet yang mayoritas berasal dari Bandar Lampung, Bang Edo memberikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan sejak hari pertama. Sementara itu, pelatih tenis meja Ikwi Joko Pratikno menyampaikan bahwa intensitas latihan rutin dijadwalkan 3 kali seminggu yang disertai evaluasi berkala. Fokus perbaikan saat ini tertuju pada penyempurnaan teknik dasar. Demikian, Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya bilang hari kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, sudah ada tadi yang masuk ya. Kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang Tampan.
1: Yo, api kabarnya Bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Abi kabarmu?
1: Alhamdulillah sehat badan.
0: Sehat badan.
1: Tanggal 10 kan?
0: Aduh bucu.
1: Api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih. Kabut.
1: Ada wat almanak ya?
0: Api, mangido almanak. Kabut biru. Kebaya merah. Cincin merah delima.
1: Waduh, harganya mahal-mahal kan ada judulnya.
0: Hah?
1: Judulnya harganya mahal-mahal
0: itu. Asli.
1: Yang satu merah delima, kebaya merah juga mahal. Iya,
0: yang satu tuh ini batu Tanjung Bintang kan kabut biru. Iya,
1: bungur Tanjung Bintang.
0: Iya, bungur.
1: Coba saya pilih yang nomor 2 aja tuh yang
0: kebaya
1: yang merah-merah.
0: Oh.
1: Dan merah ya, apa?
0: Kebaya merah. Kebaya merah.
1: Kebaya merah lah buat nanti dibikin baju sama Minasi Ratu Belia.
0: Ah itu dia.
1: Salam ya Bang Ferry
0: ya. Ya silakan.
1: Orang ganteng udah masuk belum Bang Ferry?
0: Belum itu dia. Oh. Almanak belum masuk.
1: Kalender cinta kalau dia. Dia mah kalender cinta kalau dia.
0: Iya almanak dong.
1: Iya kalau dia apakahnya kalender kalau kita berdua kan almanak.
0: Iya.
1: Buat Bang Abdullah ya di Wai kanan, sama Bang JK di Wai kanan, Bang Ramli di Wai kanan, Kisinan Monir di Wai kanan, sama Litrimo di Wai kanan, sama Mang Darman di Wai kanan, di Bandar Lampung sama Mbak Eni di Kemiling, sama Nenek di Wai Kandi, sama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2, sama Wok Putri bersama Udoni di Wai Halim. Terus mau jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Yus Pundut Pidada, jama Bang Tendi di Oku Selatan. Tadi Mbak Ning Setiawati di Wai Kandis ya?
0: Iya.
1: Terus mau jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, jama Kang Acep di Lempasing, jama Mama Selvi di Pulau Bacan, jama Minanwati di Serengsem, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, jama Bang Hamham, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian. Pokoknya jama sehunyi ini lah, spesialnya jama Bang Ferry. Keluarga sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin.
1: Saya mau nanya Bang Ferry.
0: Tapi ini.
1: Nanti malam tuan rumahnya belajar Sumba siapa ya?
0: Nanti malam.
1: Ngeliat ya, apa? Ngeliat ya.
0: Belajar Sumba tanggal berapa ini? 12. 10. Palembang.
1: Cepet aja nambah-nambah aja tanggal 12. Dok. Kan ada dok ditambahin Bang Ferry, dok.
0: Biar cepat aja. Palembang bisa.
1: 30
0: nanti malam.
1: Ya. Iya. Tapi tuan rumah nih Bang Ferry.
0: Palembang.
1: Palembang ya. Oke, karena kan di Bandar Lampung kan sandiwara radio juga, jadi ketinggalan nanti kalau saya dikasih informasi itu langsung ready digital dulu Bang Ferry.
0: Oh iya.
1: Di Bandar Lampung kan jam 8 ini kan mini radio sandiwara radio kan.
0: Habis sandiwara radio sampai gabung.
1: Kalau di Palembang, Bengkulu, Jambi itu dia langsung lagi sumbanya jam 20 itu langsung mulai gitu.
0: Gitu ya.
1: Ketinggalan kalau saya melalui RRI Bandar Lampung ketinggalan Bang Ferry.
0: Gitu ya.
1: Makasih Bang Ferry informasinya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi yang ingin berdangdut ria bersama kita sore hari ini ya. Lagunya banyak yang ini nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Gak ada kalender cinta, gak ada almanak juga, gak ada almanak.
2: Aduh, waras dirimu.
0: Waras tak waras suara. Iyalah, waras tak waras suara itu makanya judulnya.
2: Aku request terkesima dong.
0: Terkesima?
2: Iya, basing lah sampainya nih. Mas Roma boleh, Esti Damara boleh, Om Peri boleh, tapi tolong diputer tapi ya.
0: Ya ya.
2: Oh, boleh terkesima ya, salamnya sudah diwakili sama Dedek Opang ya. Buat Dedek Mbak harus tertawa terus lah ya, meskipun ada sembilan kali. Oke.
0: Oke.
2: Sapa gue omnya lagunya Om.
0: Ya ini mereka coba aku langsung
2: alaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah tadi, jadi dua kali berturut-turut ya, satu Babang Tampan, yang satu Babang Ganteng ya. Tadi ada yang tampan, ada yang ganteng, orang ganteng sedunia tadi ya. Ada lagi di 0721255112. Baik. Ya, halo.
2: Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Isinan Munir nih ya.
2: Cepat
0: sekali. Ya.
2: Ya maaf, sehat juga Godo.
0: Sehat.
2: Ya alhamdulillah. Amin. Ya, sosial kan terasakan kemarau. Kemarau macam sekam hujan, mau hujan kemarau dah.
0: Iya.
2: Kemudiannya kemarau. Tapi kok tidak benar rampung kemarau Munir.
0: Kaya kok kamu.
2: Iya, kok hujan mah labung. Labung kan benar rampung hujan ya.
0: Iya.
2: Iya,
0: labung enggak hujan.
2: Iya, aman sih kan di wilayah kanan Salong Ferry, aman labung ya. Mutungan kebakaran.
0: Lah, labung ini kemutung.
2: Iya, kebakaran. Es ke wilayah kanan ya, aman yeah. Labung. Ada cerita labung nu ada, mutung nu ada ya. Yo, salam-salam, Bang Ferry ya.
0: Yo, silakan.
2: Ya, salam-salamnya Pak Buddha Sambat dan semua. Ada sini sampai ke ujung, sampai ke
0: Bang. Bang Abdullah.
2: Topan. Eh, yang saya makung Abdullah ini.
0: Topan, Topan.
2: Oh, ya, Topan nama sih. Salam sehat selalu ya. Kemudian juga Abdullah mungkin juga. Kemudian Nai sewa di Bandar Lampung. Kemudian habis ini Seri sewa di Tanggamus ya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Waikanan ya. Salam untuk Epa. Kemudian Bu Sri, kemudian Cici, Afisina, Bang Dharma, Dik Trimo, Aditya, ya semoga sehat selalu ya. Kemudian ya saya di Palmen Aku Timur ke Selatan ya, salam sehat selalu, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Beberapa hari lagi kita akan peringati hari kemerdekaan ke 81. Kita berdoa bersama ke depan lama hukum lebih bagus daripada hari ini. Semua kita beri kesehatan. Kita menghargai semua masyarakat dianjurkan oleh Pak Bupati, Pak Camat supaya pasang bendera dan umbul-umbul untuk menghargai hari kemerdekaan kita yang ke-81. Jangan lupa Bang Ferry, terima kasih Prof. Kota Lampung. Tapi pun, Assalamualaikum.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Sinan Munir, Sinan Munir ada lagi di 0721255112. Kami menunggu Anda yang ingin bergabung. Baik, kita masih menunggu di 0721255112 081172098885 ya. Kita akan mencoba untuk memutarkan sebuah lagu dengan judul Kebaya Merah.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Laporan Canva AI siap bantu.

0: Ya Minamori, masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand Riyadi yang selalu setia menemani Minamori. Kembali lagi yang ingin request lagu ataupun juga kirim-kirim salam ya di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Alhamdulillah sehat walafiat Bapak Ibu nih.
1: Amin. Siapa di Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan abang jambloku di Kota Agung.
1: Betul, banjir bandang selalu kan malam di Bang. Sampai Bunda Samba juga terhanyut.
0: Iya ya.
1: Sehat Bang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Lagu nanti Bang?
0: Lagu nih saya agak dipotong konji Kabut Biru, Asmara Kelapa Muda, Cincin Merah Delima.
1: Ini pertama kau Bang?
0: Saya pertama.
1: Oh.
0: Ya.
1: Salam nih Bang.
0: Silakan.
1: Salam nih Pak Ken Armansyah. Mm-hmm. Ham, Bang Irin. Bang Caini. Minanwati. Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila. Buat Bang Maman. Datu Atin. Putra Jawa,
0: yeah.
1: Akin Bolo-Bolo, dan Kak Evan yang juga Mat Sore, yeah. Yang di Waikanan semuanya ada Bang, tanpa terkuali.
0: Yo.
1: Salam semuanya aja, buat Bung Ferry-nya, bukan selalu Bang.
0: Alamin.
1: Sisik kulit nahas.
0: Sikop.
1: Rambut kulit supaya.
0: Sikop.
1: Buat Bung Ferry selamat tugas. Dan terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun jama-jama ya Bang Jomlo nih muni di Kota Agung. Ada lagi di belakang Bang Jomlo di Kota Agung. Mulai lagi di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Sudah ada kembali yang masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, Mbak ini.
2: Iya, betul sekali, gak lupa, alhamdulillah.
0: Gak dong.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ini ada Kabut Biru, Asmara Kelapa Muda, Cincin Merah Delima.
2: Nomor 2. Salamnya buat Amir, Papan Kota Karang, Bang Surah di Sinang Anom, Bang Tendi, Bang Ramli di Wekanan, Mbak Jaro, Bang Nurdin, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Bu Roski Damayan. Bang Ferry selamat bertugas ya Bang.
0: Semoga
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini kemiling ada lagi. Kami masih menanti di 0721 255 112 ya. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya kun, tadi kun.
0: Iya pun.
3: Apa kabar nih Bang Medi?
0: Bang Ferry di sini.
3: Oh, Bang Ferry ya.
0: Iya.
3: Maaf ya.
0: Yo.
3: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya baik, sehat walafiat.
3: Cuaca di sana panas juga kan?
0: Ya, sama. Ini dari Jambi ya?
3: Iya.
0: Bang Hamza Yusuf ya di Jambi.
3: Iya, kalau malam ini acara belajar Sumba Berenang di pukul 8 nanti di mana ya? Di Palembang apa di mana ya? Kalau yang dulu di Bengkulu.
0: Dulu tanggal 10 Agustus Palembang.
3: Oh, Palembang ya.
0: Palembang.
3: Tempat Palembang ya.
0: Tempat Palembang.
3: Ya, makasih banyak atas infonya ya.
0: Sama-sama.
3: Lagunya ini apa ya?
0: Lagunya ada Kabut Biru, Asmara Kelapa Muda, Cincin Merah Delima.
3: Oh, Kabut Biru ya lah.
0: Kabut
3: dari
0: Biru.
3: Siapa tuh penyanyinya?
0: Penyanyinya Elvi Sukaisih.
3: Oh ya, Elvi Sukaisih. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kemudian ada Mbah Jarwo, ada siapa lagi ya? Ada Atin Bolo-Bolo, ada juga Bang Senin, ada Atu Atin, ada Bang Basir, ada Bang Bindi, ada Bang Nasrun, kemudian ada Bang Armansyah, ada Abdullah, Bang untungnya Bunda Samba ya, semua Penpro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat sore untuknya Bang Ferry, selamat sore, selamat petugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Ada lagi di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi. Baik. Halo.
4: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ya, ini dari Kalianda ini.
0: Dari Kalianda siapa nih?
4: Minang Maimbau.
0: Minang Maimbau.
4: Junaidi Caniago.
0: Oh. Udah Junaidi.
4: Ya. Gimana Bandar Lampung, Bang? Panas.
0: Panas. Bagaimana kabarnya, Bang?
4: Ini di Kalianda juga panas nih, Bang.
0: Panas ya?
4: Ya, sebagian sumur ada yang kering juga ini.
0: Iya.
4: Ini Bang Ferry nih ya?
0: Iya, betul.
4: Saya sering monitor ya.
0: Sering ya. Bang, kabar udah?
4: Ya, kabar ini ya, sehat.
0: Sehat ya?
4: Ya, tapi saya dengar di kampung saya di Padang katanya banjir katanya.
0: Oh.
4: Iya, saya dengar informasi.
0: Padang.
4: Sumatera Barat.
0: Di mananya?
4: Itulah saya dengar-dengar kemarin lu Mbak apa penyiar ini kemarin Minang Maimbau dia yang ngasih tahu.
0: Oh, Julita.
4: Iya, iya. Ya, Sumatera Barat itu kan luas itu kan?
0: Iya. Apa di Bukit Tinggi, apa di Pariaman ya?
4: Apa di Batu Sangkar kan?
0: Gitu. Nah, itu dia.
4: Ya, salam-salam, Bang.
0: Silakan.
4: Bang Topan di Kota Karang. Itu Teluk.
0: Iya. Yeah.
4: Senen di Sukabumi. Bang Ramli di Waikanan kalau ya. Salah. Saya ingat itu Ramli Sukumbang tuh penyiar dulu itu.
0: Iya, betul.
4: Bang ini yang di Pulau Sebesi, saya lupa Bang Nurdin ya.
0: Bang Nurdin.
4: Ya, salam Bang Nurdin. Oh, di Ipin Bolo-Bolo di Candipuro. Gitu aja, Bang, ya.
0: Iya.
4: Minta lagu sih, Bang, kalau bisa.
0: Apa tuh?
4: Payung Hitam ada enggak dari
0: Musin Alatas. Musin Alatas Payung Hitam ya, nanti kita carikan ya. Ya. Kalau ada di list nanti kita putarkan.
4: Ya, gitu aja, Bang ya.
0: Ya, sama-sama. Yo,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi Bang Caniago di Kalianda ya. Atau lebih lengkapnya Bang Junaidi Caniago tadi ya. Baik. Di 0721255112 kami masih menanti. Kalaupun masih ada lagi, baik kalau begitu kita langsung putarkan lagu kita persiapkan ya tentunya. Kita awali dari lagu yang pertama yaitu Kabut Biru ya tadi. Oh, nampaknya masih ada nih yang telepon. Coba kita angkat ya. Ya, halo. Terputus. Baik, kalau pakai gitu ya. Kita akan putarkan saja lagunya ya.

0: sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi Mama dengar siapa yang bilang ko?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: 104 FM Wah, Suara jam Budaya itu Lampung.
1: Minamari dentingan gamelan Jawa berpadu dengan bunyi gamelan Lampung, dua alat musik yang lahir dari tradisi berbeda itu bertemu dalam satu panggung, dimainkan oleh para seniman di Sanggar Seni Merah Putih, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, pada Sabtu 8 Agustus 2026. Bagi sanggar tersebut, pertemuan dua budaya itu bukan sekedar eksperimen bermusik. Ada pesan yang ingin disampaikan, tumbuhnya di tengah masyarakat yang mayoritas Jawa tidak berarti harus meninggalkan budaya Lampung sebagai tanah tempat mereka berpijak. Ketua Sanggar Seni Merah Putih, Eka Bima Prasetya, mengatakan akar kesenian sanggar memang berangkat dari budaya Jawa. Kerawitan menjadi salah satu kesenian yang sejak awal mereka kembangkan, sejalan dengan latar masyarakat Pekon Tulung Agung yang mayoritas merupakan keturunan Jawa. Namun seiring perjalanan, sanggar mereka mulai memperluas ruang berkesenian dengan mengenalkan berbagai kesenian lain termasuk gamelan Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, kompetisi Piala Gubernur Provinsi Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 memasuki putaran provinsi. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Lampung. Ketua PSSI Kabupaten Mesuji Budi Yuhanda mengatakan kompetisi sebelumnya telah berlangsung pada putaran regional yang digelar di berbagai wilayah kabupaten kota di Lampung. Menurutnya terdapat 9 regional yang melibatkan 15 kabupaten kota dengan sejumlah daerah bergabung dalam satu regional. Dari putaran regional tersebut, secara keseluruhan terdapat sekitar 128 tim yang mengikuti kompetisi. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perin Riyadi. Kali ini kita akan mengikuti dan mendengarkan serta kita nikmati bersama lagu-lagu Nusantara yang akan kami tampilkan di ruang dengar Minamari. Kita mulai dari lagu Sabe Lambala.

0: tuh.
1: Ais, kira bang, gerada-gerudu apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Rompat FM, suara budaya lah.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Ya, Minamwari, Bupati Mesuji Elpiana secara resmi membuka pelaksanaan Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji pada minggu kemarin 9 Agustus 2026. Pembukaan berlangsung di lapangan Margo Mulyo Mesuji dan dihadiri peserta serta tamu dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Elvianah menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, kehadiran para pemain dan ofisial bukan sekedar untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar olahraga yang bersama-sama membangun masa depan sepak bola Lampung. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan.

Sebagian rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau. Suara Budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ya, minum wali. Selanjutnya kita bergabung ke Pro Satu Guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro Satu RRI Banar Lampung.
1: Surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Banar Lampung dan sekitarnya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Hidup yang Kau jalani.
2: Rompat FM Suara Bu.

0: Pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya, Naya.
0: Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa yang ada pokok pisau kebuk ngakuk pisau nih? Nah, jauh ada pisau, so. Agak pakai mau api lah pisau, nalah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: I candung ngapak ngapai kon jujuku nang bapak-bapak jujuku candung gelak ne, lehak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Oh. Coba minan, yang gini, mana tu candung?
0: Coba bilang aku nih pak. Ah. Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kamu punya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dah usung lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Ya gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Waduh, mati aku jualan.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Kamu kayak gak tahu aja, Bi.
1: Ngerokok itu kan enak tahu.
2: Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

Sogdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sogdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Ya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Berin Riyadi yang tinggal beberapa saat lagi kebersamaan kita. Namun di tengah kita menikmati lagu Nusantara, sebuah informasi kami sampaikan, pemerintah Provinsi Lampung, Pemprov Lampung akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah rangkaian kegiatan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Muhammad Pirsada di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Pemprov Lampung pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung memantapkan persiapan 6 rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Muhammad Pirsada mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang agar tidak ada bagian yang terlewatkan dalam pelaksanaannya. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia.

khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Minamuali, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sistem rantai pasok sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku proyek strategis nasional PSN pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Lampung Raya Besar, maksud kami Lampung Raya, sebesar 1.168 ton per hari. Pasokan sampah tersebut akan berasal dari wilayah aglomerasi yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Provinsi Lampung akan menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pola pengangkutan agar kebutuhan bahan baku proyek dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai pasokan sampah menjadi bagian dari rapat program strategis energi terbarukan yang mempertemukan pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta pemerintah daerah terkait di ruang rapat Sakai Sambayan, Senin 10 Agustus 2026. Kita beralih ke warca selanjutnya. PT Bakahuni terbagi besar tol PT BTB memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di sepanjang ruas tol Bakahuni terbagi besar. Upaya tersebut dilakukan melalui peringatan patroli lapangan, pemantauan selama 24 jam melalui CCTV, sosialisasi kepada masyarakat dan penggunaan jalan hingga koordinasi dengan berbagai stakeholder. Patroli dilakukan secara berkala oleh petugas operasional dengan menyisir area ruang milik jalan Rumija, median jalan, serta lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran akibat kondisi cuaca maupun aktivitas masyarakat di sekitar jalan tol. Demikian warca pukul 19, dan dengan berakhirnya warca pukul 19, saya Erin Nuryadi mohon pamit undur diri dari ruang Anda, dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng ya, Medi Carlo, orang ganteng dan terkaya di pemilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: anak darah memakai pita. Malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya dengar deh, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
0: Mainkan.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuak ya pika bakso nyini. Kekalau minamuak dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan ngecek minamuak di kani sinji delom acakah launi debingi kani. Di suasana kani Senin malam Selasa ya minamuak tanggal 10 di bulan Agustus tahun 2026. Sampai benar di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna tenggoh di
2: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

fenomena ganta. Kenapa yo? Kamu sebagai masyarakat itu khususnya memang berbelanja dan baki-baki ini lebih tertarik jamah semisalkan diskon, potongan harga, buy one get one free, buy two get one free, misalkan dan lain-lain minamuahi. Dan memang promo gego diskon atau beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu ini menarik oleh memicu rasa untung ya, mengurangi risiko nyoba produk baru. Kita tentunya memanfaatkan rasa khabai rugi ja pembeli. Minamuahi alasan psikologis nih, kamu ngerasa lebih untung ya. Jadi otak nih manusia aja ngerasa menang saat mangsa harga lebih murah atau barang gratis. Selain sini kurang resiko, jadi pembeli mak khabai rugi balak ki nyoba bakang baru saya mangkung dikenal. Kemudian juga takut ketinggalan ya, biasanya promo sering punya batas waktu sehingga nyanyi kunci kemanji geluk-geluk ngebeli ya minamuahi khabai ketinggalan kan. Jadi misalkan alasan psikologis uli api sih jangan lebih demon si produk-produknya diskon atau juga misalkan beli satu gratis satu dan baki-baki ini di khasa angkiham uli ngerasa untung ya. Kemudian kurang resiko jemaah kami takut ketinggalan lah ya, kami kelebonan diskon-diskon saya dikenih.

0: Lina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam, kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si khatong medi nubala kam, mepilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmu silah, menjaga hubungan kam, jama kam sekeluarga bala kam, si hatong mit lamban kam maupun siwat di lingkungan kam negara.
2: Si. Dia pe ngaman pe kidang dal hatang-hatang gaya liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban dong.

0: sa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa Ratu Prawira Negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni malah ni kohanan pandai mo Raffi Ahmad Jemaat Halilintar. Do, tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasanihan, Medi.
1: Na uli indu moneh, mak pernah luar di TV sih, gantanji saja, jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holon Tuhan, harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya, jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
2: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
3: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minamuari tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung, mendo pukul 20 hingga 21 acara budaya Sumba, acara belajar Sumba berdendang. Nanti kita akan bergabung ke RRI Perempat Palembang Minamuari. Jadi tetap setia di Perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 60.
1: Minawaki, sejumlah harga sayuran di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan sejak memasuki musim kemarau. Mentimun, kacang panjang, buncis hingga jagung muda mengalami kenaikan harga secara bersamaan. Kondisi ini diduga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca kering yang berlangsung sekitar 1 bulan terakhir. Siti, seorang pedagang sayur di Pasar Pasir Gintung, mengatakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah mentimun. Jika sebelumnya dijual Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilo, kini harganya mencapai Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini sudah terjadi sejak di pasar induk sehingga mereka terpaksa menyesuaikan harga jual di pasar tradisional. Informasi yang terakhir, Minak Muaki. Beragam jajanan pasar, makanan ringan hingga makanan berat tersedia setiap hari di Karang Indah Mall Lampung. Berbagai pilihan makanan dapat dinikmati pengunjung yang ingin berburu kuliner pada malam hari. Pilihan makanan yang tersedia cukup beragam, mulai dari jajanan untuk cemilan hingga makanan berat. Pengunjung juga dapat membeli makanan untuk dinikmati langsung maupun dibawa pulang. Menariknya, mulai pukul 21, jumlah jajanan yang tersedia menawarkan promo buy one get one. Dalam promo, pembeliannya membayar satu makanan untuk dua makanan yang diambil. Salah seorang pembeli, Naila, mengatakan dirinya tertarik membeli jajanan karena adanya promo tersebut. Ada capai waktu pukul 20, toko tengah mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bina Mohi Sikam Haga Bergabumi Perompat RRI Palembang untuk acara Belajar Sumba Berdendang melalui Perompat RRI Palembang, disiarkan juga melalui RRI Bandar Lampung.
1: Dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan.

0: Ayo Mang Cip bisa dulur, masih di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Belajar Sumba Berdendang ya. Di kesempatan malam ini Senin 10 Agustus 2026 yang nak bapeloan kita tunggu kebersamaannya ya. Di telepon 0711-351-656. Jadi silakan baik yang nak bapeloan kita tunggu di telepon ya. Jadi lagu-lagu kita hadirkan dari telepon, kalau dari WhatsApp bolehlah untuk kirim-kirim salam baik ya. Bayu untuk penelpon pertama, halo. Terputus, dicoba lagi. Silakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa? Halo? Sama siapa ini?
1: Halo?
0: Sama siapa nih?
1: Halo? Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih? Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, dari Hamzah Yusuf.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya,
0: di sini. Oh, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Cik Hamzah Yusuf.
1: Siapa ya?
0: Sama Abbas di sini, Cik Hamzah.
1: Suaranya di HP
0: enggak
1: ada nih.
0: Oh, suaranya di HP
1: enggak
0: ada.
1: Sama Abbas di sini.
0: Itu dikecilin, Bay. Feedback dia. Feedback itu.
1: Suaranya kecil,
0: suaranya di HP. Suaranya kecil. Okelah kalau itu. Cik Hamzah ada lagu apa nih kira-kira?
1: Oh, sekarang sudah bagus nih. Lagunya lagu Jambi.
0: Yang mana?
1: Lagu Jambi Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh boleh, kita siap ke ya.
1: Ya, salam-salamnya. Siapa ya?
0: Sama Abbas di sini.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke. Menuju ke Lampung dulu, pertama kali tentunya yang lagi siaran di Lampung, ada Bang Medi, ada Mbak Julita. Julita, ada Mbak Amalia, ada juga penerangnya ada Mbak Jarwo, ada Tim Bolo-Bolo.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada siapa lagi ya? Untuk ada Bang Senen, untuk semua lah tanpa terkecuali yang

0: ini ada juga pendengarnya ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada juga Ayah Puput.
1: Oke.
0: Ke Sungai Liap di sana ada penyiarnya ada Mbak Ida, ada Rara, ada Mbak siapa ya? Mbak Melati, Mbak Rima. Pendengarnya ada Kak Julia. Untuk semua lah tempat terkecuali yang di Malaysia ke Jambi. Penyiarnya ada Bang Ade ya, Bang Andre.
1: Oke.
0: Kemudian pendengarnya ada Gunawati, ada juga siapa ya? Ada Wahudin, ada Karisyanti, ada Mang Ajum, ada tadi CS juga selamat malam. Kemudian kita ke Palembang ada Cik Taujan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, ada Cik Sarah Iyati, ada Cik Aisyah, ada Cik Hatim, ada Cik Rudi juga, ada Cik Putra Banteng. Untuk Bang untuk
1: Cik yang siaran,
0: selamat malam, selamat
1: bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Di belakangnya Cik Hamzah Yusuf, silakan. Kita tunggu bersamanya. Halo, Belajar Sumba Bedendang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Belajar Sumba Bedendang.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Jabat. Suara di HP itu kecil loh, tapi kalau di luar Palembang kecil, kalau di masih wilayah Palembang besar suaranya.
1: Ini sudah dipulin mic-nya?
2: Aku ya, aku dari mana aku, dari dulu kayak gitu, kalau di luar Palembang
1: kecil ya?
2: Suara di handphone kecil, tapi kalau yang nelpon orang Palembang besar suara.
1: Ini sudah mic-nya sudah full loh, sudah di atas 10 malah.
2: Jadi kurang nangkap di handphone kalau dengerin radio ya, nanti dari feedback dia.
1: Feedback kalau di radio bener. Oke, sama siapa nih? Ya.
2: Mbak Jarwo, Lampung.
1: Oh, Mbak Jarwo, apa kabar Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah, wawai-wawai kabo.
1: Lama tak bersuwo.
2: Iya, mana kabarnya, Cek?
1: Abah. Alhamdulillah, baik Mbak Jarwo.
2: Alhamdulillah, gimana cuaca di Palembang?
1: Cuaca Palembang panas. Benar, kita sudah benar-benar masuk kemarau ini.
2: Nanti pada sehat di Palembang.
1: Insyaallah amin. Amin insyaallah. Ya, Mbak Jarwo.
2: Abah mau ikut lagu Lampung nih.
1: Lagu apa tuh?
2: Judulnya Korban Dunia Maya.
1: Korban Dunia Maya.
2: Penyanyinya Bunda Vina.
1: So, bentar kita cek dulu Korban Dunia Maya. Oke, siapa Bunda Vina?
2: Penyanyinya Bunda Vina, judulnya Korban Dunia Maya.
1: Korban Dunia Maya dari
2: lagu Lampung.
1: Lagu Lampung ya, Korban Dunia Maya. Oke, langsung.
2: Boleh, kan?
1: boleh.
2: Cuma satu jam, jadi dibagi-bagi aja ya. Ya, Bas. Tadi yang baru turunnya dari Jambi ya, terima kasih senggolannya. Hamzah Yusuf, sehat selalu sekeluarga. Di Jambi ya diwakilin sama Hamzah Yusuf. Yang di Lampung diwakilin sama Batang Tampan. Yang di Bengkulu diwakilin sama Riko. Yang di Sungai Liat diwakilkan sama Kak Kena Kamura. Yang di Palembang ada Cik Sisi, ada Cik Eli. Spesial di Palembang buat Nenek Nur Aini di Kereta Pati ya. Nenek Nur Aini sehat selalu di Kereta Pati. Itu aja si Abas.
1: Oke, siap.
2: Buat yang lain ya.
1: Oke, ya Mbak Jarwo.
2: Ya itu aja kan lagi-lagi waktu dan yang lain ya.
1: Oke, oke, ditunggu lagunya ya.
2: Ya, buat segala-galanya ya.
1: Oke, ada.
2: Kalau udah buat si Abas sekeluarga, sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: Tabi pun terima kasih untuk Mbah Jarwo yang ada di Lampung. Di belakangnya Mbah Jarwo, boleh kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun cabat.
1: Tabi pun juga, sama siapa nih?
3: Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
1: Babang Tampan.
3: Apa kabarnya, cabat?
1: Alhamdulillah baik, Babang Tampan.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga di Bandar Lampung.
1: Alhamdulillah.
3: Cuacanya sama kayaknya nih, Palembang Lampung ini.
1: Sama.
3: 12 kemarau.
1: Iya, benar sama-sama.
3: Belum ada hujan ini, cabat.
1: Iya, benar sekali itu, Babang Tampan. Oke lah, Babang Tampan.
3: Langsung aja lagu Lampung.
1: Boleh, kita siapin lagunya.
3: Tadi Mbak Jarwo, Korban Dunia Maya ya. Saya minta judulnya Korban Slot ya, lagu Lampung.
1: Korban apa?
3: Korban Slot.
1: Korban Slot ya, oke lah, kita cari lagunya ya.
3: Lampung.
1: Korban Slot. Siapa yang nyanyi itu?
3: Banyak sih versinya. Ada siapa itu? Pokoknya adalah cewek.
1: Korban Slot. Ada ada.
3: Korban Slot.
1: Ada dari Yogi RPH. Ada dari siapa nih?
3: Salam-salamnya siapa sih?
1: Oke, boleh.
3: Karena suaranya di HP ya.
1: Oke, siap.
3: Ya tadi Mbak Jarwo ya di Lampung, selamat malam juga. Di RRI Bandar Lampung yang sedang bertugas ada Bang Medi Irawan. Selamat malam Bang Medi, selamat bertugas. Terus juga di Jambi ada Bunda Wati, dan penyiarnya ada Bang Anur atau Bang Andre. Di Jambi semuanya. Di Sungai Liat buat Ayu Ega dan kawan-kawan di Sungai Liat semuanya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari, Bang Bagas, dan pendengarnya ada Bang Riko, Ayam Puput, Madadang, pokoknya di Bengkulu semuanya. Di Palembang ada Cesisi, Jeli di Banyuasin, dan keluarga besar di Palembang ada di Kertapati, ada Ria Anggreni, Dede Farul, dan Dede Firdaus, dan Nenek Nur Aini. Semoga Bang ataupun Cek Abad sehat selalu. Ada gak lagunya?
1: Ada. Kita tinggal siapin.
3: Gitu aja, karena bukan terburu-buru, karena bagi-bagi waktu, Cek.
1: Oke, siap, Babang Tampan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Terima kasih untuk Babang Tampan yang ada di Lampung. Kita intip dulu di WhatsApp kita, ada siapa? Halo, selamat malam untuk Riko ya, yang ada di Tanah Patah di Bengkulu. Kita coba siapkan ge lagunya ya. Salamnya untuk Palembang, ada Cieli, Robi, Sisi juga penyiar C Ilham di Lampung, ada Mbak Jarwo, Babang Tampan, dan penyiar Leonardo dan Ferry di Jambi, ada Hamzah Yusuf, Bunda Wati, dan Waudin, penyiarnya Bang Andre dan Anur. Bengkulu ada Ayah Puput, Donga, Yanto di Benteng, dan penyiarnya ada Kamal dan Sopi. Di Sungai Liat penyiarnya Wanda Sona dan Rima. Semuanya saja yang lagi stay tune di acara Belajar Sebuah Berdendang. Terima kasih untuk Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Kalau Bengkulu itu apa panggilannya, Cek atau Abang ya? Baiklah, kalau Cek itu mau Cek bisa dulu, kita buka lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Belajar Sumba Berdendang di 88,4 FM, Perempat Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: nilai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rak, tegak rak.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain spray yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain spray yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting.

0: Sumba berdendang di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih tunggu kebersamaan yang nak berpiluan ya, di kesempatan malam ini. Masih ada sedikit waktu gitu. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Handayani.
0: Oh, Mas Syukur yang ada di Handayani. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mas Syukur. Handayani aman.
1: Alhamdulillah sehat juga, Mas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih, Mas Syukur?
1: Lagu Padang bisa ya?
0: Lagu apa?
1: Padang.
0: Lagu Padang di jam 10 kaget boleh. Sekarang Padang. Sekarang Sumbaksel. Sumbaksel itu Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka, Belitung. Ya itu. Lahat boleh?
1: Kalau Lahat Lembayung.
0: Lembayung, oke.
1: Di barat ya.
0: Kita siapin. Kirim-kirim buat siapa?
1: Boleh kirim-kirim WhatsApp.
0: Boleh. Boleh.
1: Dan sebanyak-banyak lah, dikit banyak. Jadilah buat Mas Pen di Langkan, Mas Pen di Gasing Laut ya, terus Mas Fauzan, Mas Indra Widodo, terus Pak Disurito, Mas Fauzan sudah ya?
0: Apa?
1: Mas Fauzan?
0: Iya.
1: Terus Putra Kembar. Terus Teh Apin. Terus Kang Napi. Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Terus Mbak Sisi, Mbak Ita, Ilaide. Terus sama Mbak Eli. Buat semuanya banyak.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: Spesialnya. Buat Pasasa sama Mbak Tula.
0: Oke, siap.
1: Ada yang lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Ebo kemana ini? Tidak pernah itu lagi dengar. Ebo.
0: Siapa Ebo?
1: Saya.
0: Hah?
1: Saya bukan Ebo.
0: Cek Gaya. Dia siang. Dia suka hadir siang dia.
1: Oh. Kamu udah dengar aku?
0: Kadang-kadang jam 3 tiba-tiba nongol dia begitu.
1: Ya salamlah buat Cekaya ya.
0: Oke, siap. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya,
0: sampai
1: ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syukur.
1: Ya, jam 9 ya?
0: Nanti jam 9 kita ada obrolan mana tadi? Ada obrolan budaya. Di jam 10-nya baru kita buka untuk tembang tanah Sumatera.
1: Oh iya ya. Ya terima kasih.
0: Oke. Mas Syukur ya, sama-sama.
1: Ya. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Di belakangnya Mas Syukur ada siapakah? Silakan. Halo. Terputus. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Assalamualaikum, Bang Abbas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Biasa, Bang Abbas.
0: Hah? Siapa biasa?
2: Siapa yang manggil Bang Abbas dan Bang Abbas?
0: Asyik. Gandus aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya. Terdengar di belakang tuh ada hati suara ya, jadi aman tetap damai.
2: Jadi tahu ya.
0: Baiklah, Celi ada lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Anak beranak bang apa?
0: Anak beranak apa yo? Nah, kan nggak populer. Anak beranak.

0: mantan mantan Gaseng.
1: Iya.
0: Bang Andra, Anggi, Pak Rin, Mang Ujo, pokoknya untuk anak-anak
1: yang okay, selamat siap.
0: Malam.
1: Mm-mm.
0: Iya, untuk bang, obrolan budaya apa itu bang?
1: Obrolan budaya, Age, dengarkan baik Age. Eh.
0: Mau diganti bang Abah kalau malam.
1: Tidak, kebetulan untuk Senin malam ini.
0: Oke
1: deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Di belakang Cik Eli, boleh ya untuk yang nak peluan, kita tunggu kebersamaannya di kesempatan malam ini. Siko lagi belajar Sumba berdendang.
2: Halo, belajar Sumba berdendang.
1: Halo, waalaikumsalam sama Papa Wendy. Papa Wendy, Cak Mano di Durian Daun aman?
2: Aman, tapi panasnya berdengkang.
1: Panas berdengkang, alangkah berdengkang yo. Baiklah, Papa Wendy ada lagu apa nih?
2: Ini ada titipan dari Guyu Adi lagunya.
1: Apa tuh?
2: Ketemu mantan kule.
1: Ketemu mantan kule, Pak Ayu. Kita siapkan lagunya. Ketemu mantan kule, kita siapkan lagunya.
2: Dikirim buat semua-semuanya ya, Bang.
1: Oke, siap.
2: Mendekati jam 9 dan yang lagi monitor, selamat monitor. Yang lagi keriting, selamat keriting ria.
1: Iya, siap.
2: Agar kita ke atas ya, kita buka telepon lagi. Terima kasih ya, Bang.
1: Ya, Bapak Wendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Wendy yang ada di Durian Daun, yang merupakan peserta terakhir di Belajar Sumba kali ini ya. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi ya, baik melalui WhatsApp kita ataupun melalui telepon kita. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri ya di Belajar Sumba Berdendang kesempatan Senin 10 Agustus 2026 bersama 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, Belajar Sumba Berdendang. Nantinya di jam 9 kita akan hadirkan obrolan budaya, yang mana nantinya kita akan ngobrol tentang Palembang punya cerita, film punya cara, yang akan dibawakan oleh C. Ilham. Tetap bersama kami sekali lagi di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Papa bisa nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, kok. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu minak muari. Ini lagunya kayak lagu backsoundnya kayak zaman-zaman dulu banget tuh. Zaman-zaman saya masih SD suka denger ini. Pasti lagunya yang campur sari na-na-na-na gitu enggak? Bener enggak? Bang Wedi Rawon malam hari ini menemani minak muari dalam acara campur sari. Kita enjoy-enjoy aja ya. Yang mau kirim salam silakan telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811-7260-985. Agak pilek nih minak muari tanggal-tanggal segini nih, bawaannya pilek ya. Minak muari sehat ya, mudah-mudahan minak muari semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Lagunya sih sebenarnya sudah Bang Medi siapkan itu, tapi kalau misalkan minak muari mau minta nanti coba dicarikan. Tapi kalau nggak ada jangan kecewa ya kan. Kita mau terima dulu ya teleponnya ya, silakan 255112. Halo.
1: Halo Sugeng Galu, Mas Medi ya?
0: Iya Mas Sugeng, piye kabar ya Mas Sugeng? Oh Mas Topan.
1: Iya, ini Mas Medi ya?
0: Iya.
1: Apa kabar ya Mas?
0: Aku api-api alhamdulillah.
1: Asik. Oh, tapi masih tanggal 10 wis pilek ya Mas.
0: Tanggal-tanggal sakniki piye ya? Ah. Oh, aku
1: cuaca kok sama tanggal ya Mas?
0: Nah, aku sing memang keterlaluan.
1: Oh, iya iya. Manten yo sehat wae yo Mas ya.
0: Wong pilek kok sehat.
1: Dompet
0: iki. Oh. Iya. Alhamdulillah.
1: Saldo Mas, saldo sehat ngono. Yo awake yo greget yo.
0: Ya. Dinikmati wae yo.
1: Heeh. Songoi gending-gending campur cari yo.
0: Asik gending-gending.
1: Gending-gending. Iku lho Mas, judul iku Nelongso lho Mas.
0: Nelongso. Ati.
1: Udah gak bisa terusin Mas.
0: Hah?
1: Terusin Mas.
0: Hatiku nelongso. Bukan ya, beda ya.
1: Beda Mas. Aku okay. Dikasih Lampung Mas.
0: Kuciwanya kecewa.
1: Go Mas.
0: Nelongso campur sari ya. Oke. Okay.
1: Pokoknya yang nelongso siapa aja penyiarnya Mas ya.
0: Kok penyiar penyanyi?
1: Penyanyi. Iya Mas. Maksudnya penyanyi Mas, ini ya selama tanggal-tanggal 10 emang agak-agak bukan pilek aja sih Mas, kadang penyiar
0: agak error.
1: Saya pikir enggak sih error mah enggak. Kayak penyanyi itu ya, kayak penyiar gitu. Karena penyiar itu iso nyanyi gitu Mas.
0: Oh iya.
1: Ayo Mas Medi kan, oh iso nyanyi.
0: Iya. Sony Joshua ya piye?
1: Longso wae.
0: Iya, maksudnya Sony Joshua sing nyanyi apa?
1: Opo-opo
0: what?
1: Iso sih.
0: Sapa?
1: Iya sih, Medi Irawan ngono lho endah versine kok anyar ngono lho Mas.
0: Oh, iya. Uduk iku engko uduk gending tapi gendeng.
1: Rasa.
0: Mas Mas Medi sing nyanyi uduk gending mengko.
1: 212. Mas mau mireng ke belajar Sumba enggak Mas?
0: Heeh.
1: Tapi Mas korban dunia maya ya Mas.
0: Lah kowe lah pasti.
1: Tapi kesalahannya sing siji kae Mas, korban celote malah versi Jawa Mas.
0: Oh.
1: Ini lagi ning Bengkulu kae tenan Lampung, tapi ki mungkin de mungkin podo judulnya cuman versi iku de wong Jawa Mas.
0: Bo.
1: Boyo salami Mas.
0: Lanjut.
1: Ketimbu Mas. Kanggo Pak Jumiran ning Gedong Air Sugeng Dalu, terus kanggo Kang Paimin ning Kedoton Wolu ya Sugeng Dalu. Anggo Pak Joko Purnomo ning kemiling Sugeng Dalu, anggo Mbak Eni ning kemiling Sugeng Dalu, kanggo Kang Abdullah ning baikane Sugeng Dalu. Pokoknya kanggo sedoyo mawon wae Mas.
0: Iya.
1: Kanggo Mas Medine,
0: Mas. Amin.
1: Agune di enteni yo Mas.
0: Yo wis, enteni wae yo.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topan terima kasih ya sudah ikutan gabung. Silakan yang lainnya minta muari, kami tunggu di 0721255112. Di malam hari ini backsoundnya dikit banget ini. Halo.
2: Halo Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, piye kabare Mas Senen?
2: Api.
0: Ting api-api.
2: Is...
0: Ah, jaluk jambu ne. Oh lagu ne. Motor anyar emang campur sari ta bang itu bang.
2: Ini dia. Bunda Bunga Surabaya, Sugeng Dalu. Minyan Wati, Sugeng Dalu. Heni Pula Panggung, Sugeng Dalu. Pak Wewe, Wewe Halim, Sugeng Dalu. Pak Mulyadi, Sugeng Dalu. Pak Singo, Sugeng Dalu. Muntum, Sugeng Dalu. Pak Sukaji, Sugeng Dalu. Jumiran, Sugeng Dalu. Pak Ketiga Sawi, Sugeng Dalu. Pak Meroja, Sugeng Dalu. Mas Pai, Sugeng Dalu. Pak Topik, Sugeng Dalu. Bunda Nita, Sugeng Dalu. Rani Tosikin, Sugeng Dalu. Mami Nyo, Sugeng Dalu. Ning, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Baik. Oke,
0: okay, wes, iku wae.
2: Ya.
0: Wes.
2: Macam tu.
0: Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podo-podo, sami-sami ya, Bang ya. Makasih ya, Bang Senen sudah ikutan bergabung. Sopo meniki sing arek gabung, siapa lagi yang mau bergabung silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kalau enggak ada, kita mau putarkan lagu dulu ya, Minak Muari. Ini lagu berjudul Nelongso.

0: Assalamualaikum, kuku, dengan yung kayung ni kuya dua, wacaha, kirang tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku mak banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nolak pertama, si kapal yang unyeng gatanya mangsa, ni ku mak bayar.
0: Lolenya maga bayak Medi, nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nya mana jak lunas kebayakan ku di RT si Kamdudi, nya maga bayak.
1: Nya juga kan ngebeli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunya susipnya anak ke budak seko bohon ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negeri topeng.
0: Nya maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban ku tunggu.
0: Nya makan kok

warisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: Kita masih lanjutkan dalam acara Campur Sari Mina Muak di Perempat FM. Yang bergabung masih kami tunggu di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Mina Muak yang lagi kedinginan. Sama seperti Bang Medi nih, suasananya mungkin agak panas tapi Bang Medi kedinginan, gak tahu nih kenapa. Apa karena kurang kopi nih? Ya, kalau ada kopi nih langsung anget nih kayaknya. Halo?
1: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam, kok kecil suaranya?
1: Pakai jadul.
0: Oh, siapa ini?
1: Putra Cendana.
0: Putra Cendana? Di mana?
1: Ya, Cendana. Bumi Waras.
0: Bumi Waras?
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Medi ya?
0: Iya, ini Bang Medi.
1: Ini enggak lagu lah.
0: Lagunya apa?
1: Kalau bisa 17 Agustus.
0: Nah, Campur Sari lagunya.
1: Iya, jajan 17
0: Agustus. 17
1: Agustus. Ya, judulnya 17 Agustus.
0: Ya, kita cari dulu ya. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Topan. Kota Karang. Tanggil Pak Jasbin Ratu Lami. Ya, mau sampai mana?
0: Oke deh.
1: Ada?
0: Ya gitu aja. Ini lagunya ada nih, lagu Campur Sari Dangdut Koplo Hari Kemerdekaan ini bukan ya?
1: Ya wah itu jelas.
0: Coba dengar dulu bentar. Ntar tunggu bentar biar lebih jelas. Tunggu sebentar.
2: Merah putih berkibar tinggi.
0: Itu bukan sih?
1: Ya udah lah kalau enggak ya. Bentar.
0: Ya nanti kita cari ya, kalau enggak ada yang lain apa?
1: Gitar.
0: Apa?
1: Gitar.
0: Blitar.
1: Nah,
0: oh, coba dicari ya. Oke deh, gitu aja. Iya. Terima kasih Putra Cendana sudah ikutan bergabung malam hari ini. Agak pasang kuping tadi ya. Kecil soalnya suaranya. Putra Cendana di Bumi Waras. Benar kan? Bumi Waras. Siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Muhammad.
0: Waalaikumsalam, dari siapa nih?
3: Kinangan Bang.
0: Pak Muridan.
3: Pak Surati. Tekan Pak Muridan sih, piye lah.
0: Pak Surati apa kabar?
3: Sehat-sehat semua, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Apa Bang Medi? Aku minta lagu ini ya. Lagunya Caping Gunung.
0: Tadi udah belum sih Caping Gunung tadi?
3: Boh ya aku kurang lagi.
0: Barusan Caping Gunung itu kan.
3: Oh. Wes. Aku baru melihat. Habis dari kumpulan dan rapat di RT sana tadi.
0: Wih, mau 17-an ya?
3: Heeh.
0: Yang lain apa?
3: Yang lain aja, yang ini lah.
0: Ini ada cuma ya, tapi pilihin ya daripada bingung ya. Ini ada judulnya Rondo Kemplingnya Sodik sama Intan. Terus ada aja ini aja.
3: Rondo Kempling.
0: Emang senengnya yang gitu-gitu emang.
3: Aduh, terus ngono loh. Oke, salamnya buat ini ya. Buat Pak Paimin ya, 98. Juga ada Pak Katiman Bener Lampung, ada Cak Peno di Natar, ada
0: siapa lagi?
3: Apa itu?
0: Hah?
3: Suara apa?
0: Pengen tahu aja.
3: Ada Pak Jarwo ya.
0: Terus
3: ada Sri Paupan di Kota Karang. Pokoknya semuanya ini gawal lah.
0: Semuanya ini ya, Pak Yuk.
3: Semuanya ada, semoga sehat semua. Yo sepesiari kanggo sampean.
0: Yo.
3: Yo wis muka-muka diparingi sehat walafiat.
0: Amin.
3: Sampean kok sering padu karo anu Mbak Susi lho.
0: Saiki wis tobat kok. Wis tobat saya.
3: Alhamdulillah. Oke, Bang Medi, makasih ya.
0: Yo.
3: Besok ketemu lagi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Suradi Sindang Abnom ya. Terima kasih Pak Suradi sudah ikutan bergabung. Yang lain yuk, silakan satu lagi yuk. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
4: Kamu lagi apa?
0: Aku lagi duduk aja ini. Ngopong guyui. Piye to?
4: Apa namanya, Mas?
0: Lagune?
4: Lagune. Lagune kudu dise, lagune aku duduk lagu baru iki. Sedono, iso sedono ra sampean.
0: Apa judule?
4: Duduk ketemu rondo.
0: Yo pas.
4: Eh?
0: Yo pas.
4: Masa?
0: Tapi saiki akeh rondo ketemu bujang lho.
4: Apa iya? Apa ngerti gue sih? Aturan gue kuwi jurun sampe julita lo coy.
0: Uang jere sing rondo itu kinyis-kinyis.
4: Apa iya?
0: Kinyis-kinyis. Duduk temu rondo yo.
4: Iya, sing nyanyi namanya
0: Intan Mandasari.
4: Sama
0: Arya sama Arya Satria.
4: Iya. Dirimu pinter. Dan pinter dan Messi.
0: Itu seneng ya ampun.
4: Iya piye lo. Aturan tukeran sama Julita lo kan peraturan ih.
0: Lah kenapa? Julita kenapa?
4: Hah?
0: Apa Julita?
4: Ya dia kalau dia kan mesti kerjain dulu, mesti seru nyanyi di situ. Ya wes lah pokoknya ya. Lagunya itu
0: siap
4: buat diri mau motor nuwon tetap semangat. Kamu pilek ya
0: lagi nih.
4: Aduh makasih banget lah ya pokoknya dalam pilek muda kamu menyempatkan hibur kita orang.
0: Oh
4: ya.
0: Iyalah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah, terima kasih. Benar ini lagi pilek nih tapi semangat kok. Suara tidak mempengaruhi untuk mendapatkan gaji. Iya. Mantep kan? Sing iki yo Blitar yo, Putra Cendana ya. Sebelum nanti kita ke Dudo ketemu Rondo ya.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing? Ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih pendengar Minak Muaki yang tentunya tetap setia di Prompat FM. Masih di suasana campur sarian di RRI Bandar Lampung. Suasana Senin malam Selasa 10 Agustus 2026. Masih enggak ini yang mau gabung Minak Muaki, silakan telepon di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya 0811720985 ya. Yang lagi di perjalanan Minak Muaki, lagi ngedengerin lagu-lagu campur sari di kendaraannya, kami ucapkan selamat malam ya, selamat bergabung bersama RRI Prompat. Atau juga lagi Minak Muaki lagi di rumah aja nih, sambil makan apa namanya, cemilannya singkong rebus gitu ya. Enak ya Minak Muaki ya, pisang rebus. Bang Medi kok lagi suka pisang rebus loh sekarang Minak Muaki. Apalagi kalau pisang kepok direbus tuh rasanya enak banget ya. Lagi edisi lagi pengen makan kukusan. Kemarin makan singkong rebus juga enak loh Minak Muaki, bawa dari kampung singkong rebus. Pulen-pulen gimana gitu rasanya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
1: Dari Sukarman Gunung Terang.
0: Pak Sukarman Gunung Terang, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, kecilin dulu sedikit radionya. Ya.
1: Udah. Mau minta lagu bisa?
0: Apa nih? Lagunya apa?
1: Lagunya Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis. Oke, okay. Yeah. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Jemiran di Gang Kelinci. Buat yang Mas Medi ya. Salam kenal.
0: Iya.
1: Buat semua kru RRI Bandar Lampung.
0: Terima kasih, terputus teleponnya. Untuk yang baru saja telepon, Pak Sukarman namanya ya. Bang Medi baru sekali ini dengarnya, Pak Sukarman gabung. Yang lainnya silakan mulai Minak Muaki, kami tunggu kembali di 0721255112. Yang malam hari ini lagi ngedengerin Prompat FM pastinya ya. Kalau gak ada kita mau dengerin lagi lagu. Tadi Pak Sukarman minta lagunya Ojo Lamis ya Pak. Kita dengerin bareng-bareng di Prompat FM.

Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus

muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, enggak. Aku aja enggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Rompat FM, suara budaya.

Permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Kapten lagu-lagu campur sari yang dihadirkan di Perempat FM malam hari ini ya. Silakan minta mewakili. Saya tentunya ingin bergabung, yang ingin telepon langsung juga boleh ya. Nomor teleponnya di 0721255112. Kita coba terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Sujono.
0: Pak Sujono.
1: Betul.
0: Di mana Pak Sujono?
1: Di sekitar Gedung Tataan.
0: Di mananya? Di mananya Gedung Tataan, Pak?
1: Di sebelah Pedengahan.
0: Oh, Pedengahan.
1: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Medi.
1: Bang Medi. Minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
1: Orek-orek motor matur.
0: Lagu mana itu, Pak?
1: Lagu campur sari.
0: Orek-orek
1: motor mabur.
0: Motor mabur.
1: Orek-orek motor mabur. Lagu lama itu.
0: Oh iya, ada.
1: Mm-mm. Ada. Mm-mm. Ya, kirimkan untuk semuanya aja. Belum ada yang kenal nih,
0: Pak. Emang baru masukkan ini, Pak?
1: Ini baru masukkan ini
0: ya. Oh, baru sekali ini.
1: Baru sekali ini, karena
0: Pendengahan. Berarti arah ini ya, Pesawaran kolam renang itu ya, Pak?
1: Arah kabupaten.
0: Kolam renang Pesawaran City itu apa?
1: Oh iya iya iya, itu enggak jauh dari sini.
0: Oh, dekat ya. Oke. Okay.
1: Ya udah gitu aja, Mas.
0: Siap. Nanti
1: ya. Ya tolong putarkan lagunya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujono, selamat datang di Perempat FM RRI Bandar Lampung yang ada di Pedengahan Gedung Tataan Pesawaran ya. Selamat bergabung. Kalau Bang Medi pulang ke Kedondong berarti lewat ya, Pak. Situ ya, Pak. Dekat ini berarti ya, rumah sakit daerah. Silakan milamoke yang bergabung kembali. Kami tunggu di kesempatan malam hari ini di 0721255112 ya, masih ada waktu dan juga kesempatan. Milamoke, jadi acara campur sari ini hadir setiap hari Senin malam Selasa dari pukul 21 sampai 23. 2 jam full lagu campur sari milamoke ya. Jadi milamoke bisa mendengarkan RRI di 88,5 MHz, unduh aplikasi RRI digital di iOS atau Android, atau buka website dan streaming kami di www.rri.co.id. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari mana ini?
2: Dari Bedang Ratu, Kak Medi.
0: Siapa ya? Lupa aku.
2: Lupa ya.
0: Si Depa.
2: Ya.
0: Oke, Depa, apa kabar?
2: Kabar sehat. Pak Halibi. Heeh. Sehat ya, Kak Medi ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Ya, alhamdulillah. Lagunya apa,
0: Mas? Lagunya orang mau minta apa ini?
2: Lagunya aku kepengen dengerin dari miliknya
0: Arapi.
2: Itu nanti besok jam 3.
0: Lagu
2: dari Adela, Mas.
0: Judulnya
2: Adela Sakit Rindu, Mas.
0: Campur sari sakit rindu ya.
2: Jadi ini Adela tadi, Mas, biar tambah apa ya? Biar tambah semangat. Salam ya.
0: Iya.
2: Kamedi ya. Buat tadi barusan turun siapa, Mas?
0: Itu ada pendatang baru namanya Pak Sujono.
2: Pak Sujono, salam kenal. Terus ada Bang Tapan ya, selamat malam. Terus ada lagi Pak Paimin. Terus ada Bang, siapa tuh? Yang di lay kanan Bang Abdullah ya. Bang Abdullah di sana, Lik Trimo. Terus Pak Udin di Jambi, selamat malam. Terus ada Mbak, siapa itu yang di Kemiling itu, Mbak Eni ya. Mbak Eni, terus Pak Suradi, terus ada Kang Maksum juga, selamat malam. Terus ada temannya aja lah, Kak Medi lah.
0: Yeah.
2: Yang belum kesabar buat spesial aja. Buat Kak Medi, moga aja selalu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya, sukses selalu. Assalamualaikum, Habibun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih Deva yang ada di Padang Ratu ya, sudah ikutan bergabung juga ya di malam hari ini. Tadi lagunya itu Ore-ore Motor Mabur. Motor Mabur. Oke. Masih ada enggak Mina Muari? Kalau ada langsung aja telepon di 0721255112 ya, atau telepon WhatsApp. Mohon maaf ya Bang Medi agak pilek nih. Padahal enggak hujan-hujanan ya. Apa karena ini? Kenapa? Gak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan gak mengganggu kebersamaan kita. Pak Sujono ini spesial ya untuk Pak Sujono ya di sana.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita 082-0882-7634-647 atau Medi 0813-6908-3001.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Suara Budaya Lampung.

0: di sesi akhir dalam acara Campur Sari, masih ada waktu kalau misalkan di antara Mina Muahi yang ingin bergabung mau telepon di 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini, Pak?
1: Dari Pak Sujono tadi.
0: Gimana? Enak nggak lagu-lagunya?
1: Alhamdulillah enak betul, karena kita orang Jawa ya denger lagu-lagu Jawa.
0: Benar-benar. Pie.
1: Mas, minta lagunya nih, Mas.
0: Nambah
1: lagi ya.
0: Apa lagunya?
1: Lintang Panjarino.
0: Lintang
1: Panjarino.
0: Ya udah. Oke.
1: Okay. Iya, untuk ini kirimkan dengan ini siapa? Mas.
0: Mas Medi.
1: Pak tadi ya.
0: Pak Depa. Terus apa lagi? Pak ya, sering gabung dong di sini.
1: Ya.
0: Sering nelpon ke Prompat gitu.
1: Oh. Kita enggak pernah kemana-mana, ke rumah aja.
0: Iya, maksudnya nelpon aja lewat telepon.
1: Oh, insya Allah kalau enggak ada halangan.
0: Lintang Panjarino aja ya, Panjarino.
1: Lintang Panjarino.
0: Lintang Panjarino ya.
1: Ada lagi lama itu. Nah, ya dah gitu aja lama.
0: Itu aja ya. Oke. Okay.
1: Ya. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Sunjono di tataan tadi ya, nelpon lagi Mina Muahi. Nambah katanya, kata orang Lampung mah bubuh itu ya. Masih ada waktu? Silakan di 0721255112. Selamat malam untuk yang lagi mempersiapkan diri untuk besok beraktivitas di hari Selasa ya, Mina Muahi. Masih di suasana HUT RI ke-81 di bulan Agustus. Gimana, udah pada pasang bendera belum Mina Muahi? Ayo dong, pasang bendera, tunjukin apa namanya, semangat nasionalisme Mina Muahi. Selamat menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 ya. Kalau gitu kita mau dengerin lagu lagi. Namun sebelum lagunya Pak Sujono tadi kita putarkan, kita coba dengerin yang satu ini dulu Mina Muahi. Lagu dari Gery Mahesa sama Sabila Permata, Mendem We Doa.

Gitu ya Mina Mohari, kalau udah ngebetengin kawin gitu ya, gimana caranya diizinin gitu sama orang tua. Itu tadi lagu dari Gery Maesa dan Sabila Permata, Mendem Wedoan Mina Mohari. Dan menutup kebersamaan kita dalam acara Campur Sari, terima kasih yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini. Setelah ini akan ada lagu-lagu Lampung klasik, Lampung apa namanya, musik-musik klasik gitu ya, sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bang Medi terus menemani Mina Mohari sampai tutup siaran nanti. Ini lagu tadi yang diminta oleh Pak Sujono ya, yang ada di Gedung Tataan Pesawaran, Lintang Panjerino. Kali ini Campur Sari Sangga Buana dihadirkan di Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung Minamoaki di sesi terakhir Launi Debingi Kandi. Saatnya kami ketengis ko lagu-lagu klasik Lampung baik Japa Padun maupun juga Saibatin sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Tas saya Medi Rawan dengan saya Mina Muwaki Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, kami ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung, tabi pun.

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemain.

Mina mo aki daikan sa di papun jenganan kuti. Tugo di japay puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna putunggo maloh cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina Muahi Suunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas, ikan mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Selamat pagi minumwaki naikkan casunya ini di Papunjuk Kanan Kuti. Singgilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi 88,5 MHz menyelenggara kosiaran sekejung hari Sinji Selasa 11 Agustus 2026. Anja studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu, selamat menengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Plat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena saya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung. Minum wangi dekasi sunyi ini, kami masih terus menemani kebersamaan kita dengan rangkaian nada islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88.

0: Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Pina Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: Tante.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami kembali hadir dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya di hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Tentunya kita sebagai seorang manusia menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Kita sering mengira bahwa kebaikan Allah hanya terlihat ketika urusan kita dimudahkan, rezeki dilapangkan, keinginan dikabulkan, atau kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun benarkah tanda Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba selalu berupa kesenangan, dan seperti apa pula kita menyikapi hal tersebut? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, bergabung lewat line telepon kami di 0721 269 7020, atau juga di line telepon, maksud kami di line WhatsApp di 0811 720 7909. Sapa terlebih dahulu untuk narasumber hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah walafiat. Baik Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk kebersamaannya hari ini, sharing bersama kami tentunya terkait tema tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Namun sebelum kita buka untuk diskusi kita Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustaz terkait dengan tema hari ini. Silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Selasa ini kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang baik untuk kehidupan kita, yakni kita mendengarkan program Mutiara Pagi, mengisi rohani kita, mengisi pengetahuan kita tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas ini berangkat dari satu hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada khairan li abdihi istamalahu." Di kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah memberikan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia dipekerjakan atau dia diberikan berbagai kesibukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastamiluhu? Bagaimana ya Rasulullah, seseorang itu diberikan pekerjaan atau diberikan kesibukannya, diberikan berbagai aktivitas kesibukannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu yuwaffiqillahu li'amalin sholih qabla mautih, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk terus beramal soleh sebelum dia menemukan kematian. Nah hadirin rahimakumullah, bahwa seseorang, ya artinya tadi disampaikan tadi bahwa jika orang mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan berbagai kebaikan, itu tentu adalah dampak daripada seseorang itu beramal soleh. Seseorang yang terus beramal soleh mengisi kehidupannya, maka dia adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan, ya dalam bahasa agama namanya taufik, ya taufik, di mana dia memberikan kemampuan seseorang itu untuk bisa mengamalkan, jadi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi sesuatu yang yang selalu muncul dalam pikirannya adalah selalu ini untuk berbuat kebaikan, ya. Ada kebaikan itu dengan ilmunya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan tenaganya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan waktunya, ada orang yang berbuat baik dengan hartanya, ada orang yang berbuat baik dengan kekuasaannya, dengan jabatannya dan sebagainya. Jadi amat luas sebenarnya seseorang itu diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun sebenarnya profesi kita, pastilah kita bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan. Ya, tentu dengan bahasa dalam hadis tadi bahwa Allah mempekerjakan, berarti Allah memberikan berbagai kesibukannya. Ya, dia selalu mengisi waktu dan kesempatannya untuk selalu beramal soleh. Yuwaffiqillahu li'amalin soleh, yaitu dia selalu diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Dia tidak menganggap satu amalan itu remeh, tapi kemudian dia kerjakan. Karena bisa jadi yang kecil, yang remeh itu bermanfaat atau baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesibukan beramal soleh ini adalah menjadi bukti bahwa seseorang itu diberikan oleh Allah kebaikan, ya, diberikan kebaikan. Dan artinya apa? Dia tidak pernah menganggur, dia tidak pernah apa namanya kosong dari amalan soleh, ya. Selalu saja ada kesempatan-kesempatan untuk dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, ya. Ya, sekali lagi bahwa sesungguhnya setiap orang itu bisa berbuat baik, ya, dengan apa yang dia miliki, ya. Bisa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan waktunya, ya. Seseorang yang perlu membutuhkan waktunya, dia berikan waktunya itu. Orang membutuhkan, masyarakatnya membutuhkan tenaganya, dia butuhkan, dia berikan sumbangsih tenaganya. Masyarakat membutuhkan hartanya, dia memberikan sumbangsih hartanya, dan seterusnya. Ya, artinya bahwa dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk selalu beramal soleh, ya. Beramal soleh. Nah, inilah menjadi penting bagi kita untuk mengisi waktu-waktu ruang kehidupan kita dengan amal soleh. Karena salah satu ciri orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa aminu soleh. Bahkan di dalam banyak keterangan ayat Quran, kata iman selalu dihubungkan dengan amal soleh, ya. Ilal ladzina amanu wa aminu soleh. Nah, inilah artinya orang-orang yang diberikan tanda kebaikan oleh Allah sehingga dia selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Demikian sebagai pengantar tema kita, mudah-mudahan bisa kita perdalam tema ini. Demikian, Mbak, kami persilakan.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimah pada hari ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi memang salah satu dari kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh tersebut. Bisa dari tenaga, harta, kuasa, dan lainnya. Kita akan mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar dari line telepon. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa untuk bergabung bersama kami lewat line teleponnya 0721269720. Silahkan untuk yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Ini Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan. Baik, silakan untuk pertanyaannya kepada Ustaz Repianto terkait dengan tanda-tanda kebaikan Allah pada hambanya. Silakan Pak Munir.
2: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, diterangkan di dalam Al-Quran itu kan, ataupun al-hadisnya, laqad atun auratun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, justru itu dengan ada ayatnya tersebut Pak Ustaz, ya. Jadi kita selaku manusia biasa, ya, menghadap apa itu berdoa kepada Allah, kita akan ditunjukkan, nah, suatu amalan kita kerjakan. Nah, jadi itu Pak Ustaz, boleh ke Bapak mohon bermudah-mudahan Bapak bisa memberikan penjabaran atas ayat tersebut Pak Ustaz. Jadi itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Kemudian untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairo. Nah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut Ustaz.
1: Ya, baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah kemudian untuk memberi motivasi kepada hamba-hambanya juga dengan mengungkapkan tentang dampak atau hasil daripada amal soleh itu. Jadi untuk apa? Agar orang termotivasi untuk beramal soleh. Contohnya ketika misalnya Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang dia berimpak, maka bersodakoh, maka sodakoh itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70, 7, 70, 700 dan seterusnya. Artinya ini salah satu cara targib memotivasi agar orang mendapatkan bersemangat untuk beramal soleh karena ada hasil yang ingin diraih. Misalnya lagi ketika orang mengerjakan amalan sholat sunnah subuh ya, sholat sunnah subuh misalnya Allah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh atau qobliyah subuh maka dia mendapatkan dunia dan seisinya ya. Artinya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa barang siapa yang dia melakukan kebaikan-kebaikan maka dia mendapatkan hasil, mendapatkan ganjaran, mendapatkan sawab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam banyak keterangan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan keterangan seperti itu bahwa cara Allah untuk agar orang itu melakukan kebaikan-kebaikan maka diberikanlah motivasi ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang berlipat-lipatnya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, mansoma Ramadan atau barang siapa yang puasa Ramadan dan mengikuti dengan puasa sunnah ya 6 hari bulan Syawal maka dia mendapatkan dan seterusnya. Jadi ini salah satu cara Allah untuk atau Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar seseorang itu tertarik untuk selalu berbuat kebaikan ya. Jadi kadang-kadang memang kebaikan itu perlu dimotivasi ya. Dengan adanya motivasi itu atau fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan itu maka seseorang itu senantiasa bersemangat ya, bersemangat. Barang siapa yang bangun sholat subuh, Rasulullah mengatakan dia akan mendapatkan keberkahan ya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Barang siapa yang bangun sholat subuh, kemudian dia mengerjakan sholat subuh, maka dia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ini cara kemudian atau targib motivasi yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita untuk kemudian kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah begitu Pak, tanggapan saya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Ustadz. Kali ini kita beralih ke line WhatsApp, masih terkait dengan tentunya beribadah ya Ustadz ya, dan juga upaya untuk terus melakukan amal soleh. Ini dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bolehkah jika saya di masjid ingin melakukan syuruk tapi zikirnya dengan mengikuti tausiah di RRI ini, kan selesai jam 6 sedangkan syuruk tinggal nunggu beberapa menit lagi. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, dalam keterangan hadis Rasulullah SAW ya, tentang ibadah syuruk, ibadah setelah sholat subuh, disebutkan man sholat fil jamaah summa qa'ada summa zakarullah hatta tatlu syam summa sholaita rak'atain walahul hajah wal umroh tamah tamah tamah. Ini keterangan hadisnya adalah barang siapa yang pergi ke masjid atau melaksanakan sholat berjamaah kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hingga terbit matahari kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat itu sholat syuruk baginya pahala haji dan umroh. Nah bagaimana mengisi waktu duduk dan zikir itu para ulama menjelaskan bahwa dimensinya sangat luas. Jadi berzikir kepada Allah misalnya dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah misalnya dia mendengarkan pengajian atau taklim atau tausiah atau membaca keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, atau dia melakukan zikir bersama dan seterusnya. Jadi makna zikir itu bisa dimaknai juga ketika kita mendengarkan tausiah, mengisi waktunya dengan mengingat Allah, karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja seseorang itu diperdengarkan tausiah dari RRI kepada jamaah, boleh, atau dikerjakan sendiri-sendiri juga boleh, karena itu bagian dari mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah. Jadi itu ya, jadi makna zikir itu bisa bermakna luas, tidak hanya mengucapkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, tetapi juga adalah mempelajari ilmu-ilmu Allah itu juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendengarkan tausiah dari Mutiara, program Mutiara Pagi. Mungkin begitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata memang banyak sekali kemudahan yang Allah berikan untuk agar kita mampu terus melakukan ibadah dan juga amal soleh. Salah satunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz, salah satunya ini kita mengingat Allah, upayanya dengan mendengarkan tausiah di RRI juga. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik Mas Apin, ini kita sedang bersama dengan Ustadz Repianto. Kita bicara terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mudah-mudahan puasa sehat, puasa ya. Amin. Sukses.
1: Amin, amin. Amin ya
3: Allah. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai amal soleh, atau seorang anak tidak bisa mendoakan orang tuanya, dan juga tidak apa orang itu sholatnya misal hanya menggugurkan kewajiban, istilahnya tidak istiqomah, apakah orang itu juga bisa kemungkinan bisa masuk surga atau bisa mendapatkan hidayah Pak Ustadz? Awal itu kan Rahman Rahim Pak Ustadz, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih sekali untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Apin. Silahkan untuk tanggapannya Ustadz.
1: Ya, amal soleh itu adalah amal yang pertama dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya amalan yang karena contoh terbaik dalam amal soleh itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa dua sumber hukum agama Islam, pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman-pedoman kehidupan, kemudian diimplementasikan dalam contoh-contoh baik dalam perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Jadi Rasul adalah contoh dalam menerapkan atau mengamalkan perintah-perintah agama. Nah, jadi amalan soleh, kita berbuat baik sama orang tua, birrul walidain, itu amal soleh. Sholat berjamaah, membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain, dan segala kebaikan-kebaikan itu adalah bagian dari amal soleh. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kemudian orang itu tidak istiqomah, nah mungkin kalau orang dia tidak istiqomah berarti dia tidak menjalankan perintah, karena perintahnya adalah istiqomah, ya, beristiqomahlah kamu. Artinya ini kalau orang tidak istiqomah berarti dia belum mengerjakan amal soleh dengan benar, dengan tepat, ya. Jadi dia tidak mengerjakan amalan soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan soleh adalah amalan yang dimana dikerjakan dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kemudian kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kalau kita misalnya berbuat baik sama tetangga, itu adalah amal soleh. Kita berbaik kepada lingkungan, amal soleh. Kita membantu orang lemah, kita amal soleh, dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Karena semua itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Mas Apin dari pandangan saya.
0: Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Kali ini kami akan kembali untuk membacakan yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ada Rio di Pramuka. Ustadz, Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang sering mendapatkan ujian? Berat sekali rasanya Ustadz, kehilangan sesuatu yang dicintai, mengalami kesulitan hidup. Apakah memang ujian itu juga jadi salah satu tanda kebaikan Allah, dan bagaimana menanggapinya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, ujian Allah itu bermacam-macam ya. Jadi ibtila, ibtila itu dalam Al-Qur'an namanya ujian. Wa lanabluwannakum ya, bahasa Qur'annya seperti itu. Kami sungguh akan menguji ya, menguji seseorang itu. Jadi cara Allah menguji hamba-hambanya itu dengan berbagai macam cara ya. Allah menguji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dengan kesulitan makanan, kelaparan ya, dan buah-buahan dan sebagainya ya. Tentu ketika orang mengalami ujian ini ada dua kemungkinan. Ujian itu apakah bisa mengangkat derajatnya, mengangkat derajatnya di sisi Allah, karena ujian itu adalah tanda seseorang itu mendapatkan peluang untuk mendapatkan apa namanya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa di dalam kehidupan ini sikap dalam menghadapi ujian ini penting kita miliki, yaitu bagi seorang yang mendapatkan ujian Allah katakan wabasyiris sabirin, yaitu orang yang mampu bersikap sabar ya. Sabar, tidak emosi, tidak marah, tidak mengutuk, tidak menuduh, tidak menilai Allah ya, tapi dia terima dengan ridho, dengan sikap pasrah, dan dia menerima ketetapan itu, maka kemudian dia akan mudah-mudahan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ujian itu bukan berarti ingin merendahkan seseorang, tapi bisa jadi ingin mengangkat derajat seseorang ya. Ujian berbeda dengan misalnya Allah timpakan bencana bagi satu orang, satu komunitas, satu kaum, ya bisa jadi bencana itu memang berbentuk hukuman yang Allah berikan kepada seseorang atau komunitas atau masyarakat. Nah, disinilah kita belajar husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu tentu tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah, adanya ujian, adanya kesulitan, adanya apa namanya kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
0: Baik.
1: Penjelasan dari saya.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi kita memang harus selalu berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kepada Allah terhadap apa ujian yang diberikan kepada kita, dan bagaimana pula kita menyikapinya supaya kita juga bisa naik kelas begitu ya Ustadz. Kita sudah terhubung dengan penelpon kembali Ustadz kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Repianto terkait tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba.
3: Ya, maaf. Kalau bersolawat diiringi dengan musik organ tunggal, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Yang kedua, ketika Rasulullah pulang dari peperangan bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar, itu maksudnya apa? Di peperangan apa? Itulah pertanyaan saya Pak Refli. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz, silahkan untuk tanggapannya.
1: Iya, bersolawat itu adalah ada perintahnya ya. Perintah bersolawat jelas dalam Al-Quran. Innallahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat sendiri jelas ada perintahnya dari Al-Quran, dan juga dari keterangan hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi seorang hamba yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngelihat perintahnya, solawat itu sendiri adalah ada perintahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan diiringi dengan musik ya? Musik tentu ini ada ikhtilaf ya, ada perbedaan para ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan begitu. Nah, dalam pandangan yang masih yang pertengahan mungkin bahwa selama iringan solawat itu tidak melalaikan atau sesuai dengan apa namanya makna kandungan solawat itu, ya sesuatu itu boleh saja ya, misalnya mengiringi solawat dengan sesuatu yang sifatnya seni ya, tapi tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pandangan yang agak pertengahan ya, bahwa kita juga sering mendengar ada apa tim-tim qasidah atau tim-tim religius, musik-musik religius yang bersolawat juga diikuti dengan suara musik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa musik itu selama tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibolehkan ya. Jadi apalagi maknanya benar membaca solawat ya, isinya solawat diiringi dengan nuansa suara ya, yang membuat orang itu syahdu, membuat orang itu apa terkesan dengan solawat itu ya. Itu mungkin pandangan saya. Kedua, terkait dengan kalimat itu, memang Rasulullah SAW pernah mengatakan saat perang, setelah perang dari perang Badar, menyampaikan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja pulang dari perang besar menuju apa perang kecil menuju perang besar. Nah, maksud perang kecil itu dalam artian bahwa sahabat itu menghadapi perang ya, perang Badar. Nah, kemudian akan menemukan perang, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kalau tadi ini perangnya melawan manusia, artinya kelihatan. Nah, ini perang melawan hawa nafsu, perang melawan sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada pada jiwa manusia, yaitu hawa nafsu manusia.

0: pulang dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mungkin itu dalam posisi hadis itu ya, menerangkan kepada kita bahwa mengendalikan jiwa kita itu menjadi penting ya. Mengendalikan hawa nafsu kita itu menjadi penting ya, karena ketika dia mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, insya Allah dia akan mampu menghadapi yang lain seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Ustadz. Tentunya dalam menghadapi hawa nafsu itu juga menjadi perang tersendiri bagi kita ya, Ustadz. Bagaimana akhirnya kita harus berupaya untuk melawan hal tersebut. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan pesan dari Ustadz, tentunya terkait dengan tema pada hari ini, tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silahkan, Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendapatkan siraman ataupun mendengarkan tausiah ya, yang berisi motivasi kepada kita untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Nah, itulah kenapa juga kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita ya. Dengan taufik Allah itu maka kita akan diberikan kemampuan melaksanakan hal-hal yang mengandung kebaikan, jadi mengerjakan tugas-tugas kebaikan dalam skup yang terkecil maupun sampai yang terbesar ya, berbuat baik di lingkungan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan umat ya. Nah, ini orang-orang yang senantiasa diberikan kesibukan untuk beramal soleh ya, sampai kemudian dia meninggal dunia. Selesai dia meninggal dunia, berarti selesailah tugasnya beramal soleh di dunia ini. Tinggal nanti dia mendapatkan darul jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia adalah darul amal, tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, yaitu tempat kita mendapatkan balasan. Segala bentuk kesolehan dia di dunia ini akan dia saksikan, akan dia dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa seseorang itu terus ya beramal soleh, karena Allah pasti menyiapkan balasan kebaikan untuknya, mulai dari dan melipat gandakan segala kebaikannya di dunia ini. Mungkin begitu sebagai penutup mutiara pagi kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk kajian kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan semoga sehat selalu Ustadz. Selamat kembali menjalankan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih tentunya untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami dari pukul 5 hingga 6 pagi kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kami juga masih akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki.

Perbedaan utama antara pakaian Taa dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Taa maupun Sapei Sapak, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

Bidang Wakil DKI Jasung ini kembali kami hadirkan waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Bidang Wakil kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, akses listrik untuk mendukung sistem irigasi pertanian kini menjangkau kawasan pesawahan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Metro menghadirkan program listrik masuk sawah sebagai upaya mendorong produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Program tersebut dilaksanakan di kawasan persawahan Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Infrastruktur kelistrikan yang dibangun oleh PLN dimanfaatkan untuk mendukung operasional sistem irigasi pertanian di kawasan tersebut, termasuk oleh Gapoktan Sri Rezeki II, Gapoktan Maju Jaya, dan Gapoktan Mawar. Untuk mendukung kebutuhan listrik di kawasan pertanian tersebut, PLN membangun jaringan tegangan rendah atau JTR sepanjang 4 km serta 3 gardu distribusi dengan kapasitas masing-masing 100 kV. Informasi selanjutnya Bina Muaki, di pagi hari ini Otoritas Jasa Keuangan dan Karang Taruna Provinsi Lampung bersinergi untuk memperkuat ekonomi desa. Gagasan ini sejalan dengan program Desaku Maju yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriandi, dan jajaran Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, dan jajaran kantor OJK pada Senin kemarin. Kepala OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriandi, mengungkapkan bahwa fokus pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, melainkan harus menyentuh ke rongga pelosok desa. Menurutnya potensi pemuda di desa sangat besar jika dibina melalui ekosistem kewirausahaan yang terstruktur. Demikian Bina Muaki, waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Mina Muwaki Dekaca Sunyi ini masih kembali bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda Mina Muwaki yang pagi hari ini mungkin lagi siap-siap untuk bisa berangkat ke tempat aktivitasnya ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang lagi sarapan pagi mungkin ya, ataupun lagi siap-siap juga sebelum berangkat ke tempat aktivitas, mungkin dicek lagi apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti malah di tengah jalan baru keinget gitu ya, ada yang ketinggalan. Jadi itu juga memakan waktu dan juga memakan energi lagi ya untuk bisa balik ke rumah. Nah kali ini untuk Anda Pina Muwaki ditemani dengan lagu dari miliknya Mawan Salba dengan lagu Kancah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saat jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Aku Dipa sumpahmu yang sudah berjanji, yang sudah sumpah jangan pernah diingkari ya. Nah kali ini buat Mina Muaki dari Kancah Sunyi ini masih kembali bersama kami pagi hari ini. Kembali kami hadirkan informasi kali ini seputar arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung ya. Karena pada pagi hari ini Mina Muaki, di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung sudah ramai, sudah dipadati oleh para warga ataupun masyarakat yang sudah mulai kembali beraktivitas di hari ini Selasa 11 Agustus 2026 nya. Terpantau Mina Muaki untuk Anda yang mungkin pagi hari ini akan melintasi Jalan Ahmad Yani, Simpang MT Mariono, atau tepatnya di dekat mungkin ini Polresta Bandar Lampung ya, Mina Muaki ya. Pada pagi hari ini terpantau ramai ya, banyak banget kendaraan yang melintas di sana. Dan juga masih terpantau juga Mina Muaki dari CCTV Polresta Bandar Lampung pagi hari ini secara real time ya. Kali ini ada beberapa kendaraan juga yang menuju ke MT Haryono, di mana juga terlihat kepadatan arus lalu lintas ya di sana Mina Muaki, dan juga didominasi oleh kendaraan roda 4-nya. Mungkin ini mengantar anak-anak sekolah ya, dan juga terlihat di CCTV Kota Polresta Kota Bandar Lampung pagi hari ini Mina Muaki di Jalan Ahmad Yani juga didominasi oleh kendaraan roda 2-nya ya. Selanjutnya Mina Muaki, untuk Anda yang pagi hari ini juga akan menuju ataupun melintasi seputaran Tugu Juang Kota Bandar Lampung ya, dekat Plaza Pos ya, pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, banyak banget nih kendaraan yang sudah mulai memadati jalan di sana ya Mina Muaki ya. Dan juga terpantau kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang sudah mulai memadati seputaran Tugu Juang Kota Bandar Lampung. Sementara itu di dekat stasiun Tanjung Karang Kota Bandar Lampung juga masih sama ya, terpantau ramai lancar, di mana didominasi oleh kendaraan roda 2-nya. Banyak banget aktivitas warga yang sudah mulai terlihat di sana ya Mina Muaki ya. Ada beberapa orang yang juga mungkin lagi buru-buru untuk sampai ke tempat kerjaan ya, ataupun ke tempat aktivitasnya. Sementara itu ada juga warga yang menikmati suasana pagi ini dengan cara berolahraga gitu. Dan untuk Anda bagi hari ini yang juga akan melintasi seputaran Jalan Raden Imba Kusuma atau tepatnya di Simpang SPN Kemiling Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga sudah mulai cukup ramai ya. Banyak banget aktivitas warga yang terlihat di sana Mina Muaki, dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang terpantau juga tengah mengantar anak-anak sekolah gitu. Selanjutnya untuk Anda Mina Muaki yang akan juga melintasi Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di bawah flyover Kemiling Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga sudah mulai ramai lancar ya. Meskipun pagi hari ini juga terpantau laju kendaraan juga mulai melambat nih dari arah Pringsewu menuju ke Bandar Lampung ya, karena memang ada beberapa kendaraan yang akan menuju ke Jalan Imam Bonjol ataupun lagi putar balik gitu. Dan juga Mina Muaki, di manapun Mina Muaki berada, pagi hari ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari miliknya Yani dengan Mbak Sejiwa kembali hadir menemani kebersamaan kita pagi ini.

Minum Wangi Nekatnya Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca di pagi hari ini. Kali ini Minum Wangi, informasi yang pertama, Provinsi Lampung mengembangkan tebu seluas 13.000 hektar pada 2026 untuk mendukung peningkatan produksi dalam rangka mencapai swasembada gula di daerah Lampung. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan bahwa pengembangan tebu rakyat seluas 13.000 hektar tersebut terdiri dari peluasan tanam dan bongkar ratun yang menyasar 5 kabupaten Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Ia menjelaskan kegiatan perluasan nanti akan dilakukan dengan luas 2.300 hektar dan bongkar ratun seluas 10.700 hektar. Dan ia juga melanjutkan bahwa bantuan pengembangan tebu seluas 13.000 hektar tersebut ada yang berbentuk alokasi benih serta alokasi upah biaya untuk pengelolaan lahan. Informasi selanjutnya Minum Wangi di pagi hari ini, kali ini pemerintah Provinsi Lampung mempercepat kesiapan teknis dan administrasi proyek strategis nasional PSN pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Lampung Raya dengan menargetkan seluruh persiapan tuntas pada akhir 2026. Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah pematangan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi kunci untuk memastikan target groundbreaking pada Desember 2026 dapat terrealisasi. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan PSEL merupakan bentuk syukur atas ditetapkannya Lampung sebagai salah satu lokasi PSN. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gubernur Lampung Rahmat Mirdani Jausal, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan pemerintah Kota Bandar Lampung. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.